Banyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita masuk ke berita pertama. Pendengar pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini, semuanya gratis. Ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau disiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan.

0: diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
1: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
1: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
5: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
4: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
5: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
6: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
7: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
5: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
8: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
9: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana. Dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
10: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari Arta Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan

0: Semarang maupun sebaliknya. Kami imbau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 164 kasus laka lantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus laka lantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih kebersamaan dengan program Masa 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, saatnya kita akan mengupdate untuk cuaca, info cuaca di hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Lengkapnya informasi ini akan disampaikan oleh perkirawan Melita Francisca STR.
2: RRI Pro 1, laporan terkini.
1: Melita, silakan.
3: Iya, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan prakiraan cuaca Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kita mulai dengan prakiraan pagi hari di mana kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Dan untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan cenderung cerah. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti kembali diperkirakan cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi suhu udara, hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 90%. Kemudian secara umum angin hari ini bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan angin antara 5 hingga 30 km per jam. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe, hari ini diperkirakan berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca perairan secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup bervariasi dari barat hingga timur laut dengan kecepatan angin antara 20 hingga 40 km per jam. Kemudian diinformasikan juga bahwa saat ini wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau yang disertai dengan fenomena El Nino. Hal ini menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang serta angin yang cenderung kencang, sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu kami menghimbau masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, atau pembakaran sampah secara terbuka. Apabila menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang agar segera ditindaklanjut sebelum meluas. Demikianlah informasi perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Tetap update info cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG Naha Kepulauan Sangihe atau Instagram @infocuaca_sangihe dan website cuaca.bmkg.go.id serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Sekian dan terima kasih.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Baik, mendengar RRI Pro 1 dalam kebersamaan tahun pagi ini, informasi untuk Anda bersumber dari rri.co.id. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi menegaskan pentingnya mental pengabdian bagi aparatur sipil negara. Kompetensi dan kinerja ASN dinilai harus berjalan beriringan dengan komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Disampaikan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PAN-RB, Abah Subagja, setelah menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Pada Senin 17 Agustus 2026, tanda kehormatan itu diberikan pada upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kementerian PAN-RB Jakarta. Abah mengatakan penghargaan tersebut menjadi pengingat untuk terus meneruskan semangat pengabdian para pendiri bangsa melalui pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Menurutnya kompetisi dan kinerja saja belum cukup untuk menjalankan tugas sebagai ASN. Keduanya perlu disertai mental pengabdian agar aparatur mampu bekerja secara konsisten serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nilai-nilai tersebut juga perlu diwariskan kepada generasi penerus birokrasi agar semangat pelayanan publik tetap terjaga.

Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa 1 RRI Tahuna. Dan pendengar, kami menyapa Anda kembali dalam program Dialog Interaktif di kesempatan siar hari ini, Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Dan pendengar, di kesempatan pagi hari ini kami kembali menyapa Anda. Dan di tahun 2026, tepatnya kemarin 17 Agustus 2026, negara kita genap berusia 81 tahun merdeka. Sebuah perjalanan panjang yang tentu memiliki banyak cerita, harapan sekaligus juga tantangan.

0: hadir bersama kami di pagi hari ini. Kita langsung sapa untuk narasumber kita, ada Pak John Yanis. Selamat pagi, Pak John.
1: Selamat pagi Riri Tauna.
0: Baik, izin Pak, sebagai seorang penyandang disabilitas, narasumber kita di pagi hari ini. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Pak Christian Martin Sinyal. Selamat pagi, seorang pedagang di Pasar Toa. Selamat pagi Pak Martin.
2: Selamat pagi, selamat pagi RRI dan selamat pagi seluruh pendengar RRI di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Baik, mudah-mudahan semua kedua narasumber kita di pagi ini semangat membara tetap ada. Kemudian kita sudah berada di usia ke-81 tahun dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, sebentar kami juga akan beri kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami melalui chat WhatsApp di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda melalui Facebook Pro 1 Tahun. Nah, kita live di Facebook Pro 1 live streaming, kemudian disiarkan juga melalui YouTube RRI Tahuna Official. Nah, tim yang bertugas di pagi hari ini, saya Sumiati Maboko, dan di gatekeeper ada Miliani Dava, dan untuk temani Anda pendengar sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, mungkin langsung saja dengan narasumber kita, kita ke Pak John dulu. Izin Pak, apa sebenarnya ketika mendengar 81 kemerdekaan Indonesia, kata kemerdekaan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak sebagai penyandang disabilitas yang hidup di wilayah perbatasan daerah kita, Sangiha?
1: Terima kasih. Yang pertama, di saat Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-81, saya sebagai penyandang disabilitas mungkin masih termasuk belum merasa dimerdekakan.
0: Baik.
1: Buat kami penyandang disabilitas yang dalam tanda kutip ya hanya segelintir, mungkin belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dalam beberapa tahun terakhir saya dengan teman-teman berusaha untuk memperjuangkan tentang hak-hak pemenuhan kebutuhan untuk disabilitas dengan adanya forum disabilitas Sangihe bersama teman-teman. Saya biasa berkoordinasi dengan dinas sosial untuk mungkin karena ada teman-teman yang masih dalam hal ini belum ada data di dinas sosial, yaitu saya dengan teman-teman biasa berkoordinasi dengan dinas sosial untuk data-data yang mungkin belum ada di dinas sosial.
0: Baik. Pak John sudah berusia sekarang berapa nih Pak John?
1: Sudah 53 tahun.
0: Oke. Okay. Baik, belum bisa merasakan kemerdekaan. Baik, kita ke Pak Martin. Sebagai pedagang di Pasar Towo, khususnya di wilayah perbatasan, ketika mendengar kata kemerdekaan, Bapak melihat makna dari kemerdekaan di sisi dari diambil dari sisi kehidupan ekonomi masyarakat perbatasan seperti apa ini, Pak Martin?
2: Ya, terima kasih. Pertama-tama selamat merayakan kemerdekaan ke-81 tahun untuk Republik Indonesia. Bagi kami pedagang, pedagang pasar khususnya, 81 tahun itu memang bukan merupakan angka yang masih muda sebenarnya. Ya. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan angka harapan hidup Indonesia itu berbeda jauh sebenarnya. Mm-hmm. Ya, angka harapan hidup kita cuma di 67 sampai 70 tahun. Ya, sementara kita merdeka sudah 81 tahun, berarti sudah usur. Tetapi bagi kami pedagang pasar, khususnya kami pedagang pasar, makna kemerdekaan itu terasa hambar bagi kami pedagang yang ada di perbatasan dan untuk masyarakat. Yang paling pertama, kami belum merasa merdeka soal yang paling pertama harga. Hmm. Nah, harga itu belum merdeka bagi kami. Ketika Indonesia merdeka di 81 tahun, kami merasa bahwa kemerdekaan itu di untuk di wilayah pedagang, wilayah kabupaten kami untuk pedagang itu baru sekitar 65 sampai 67 tahun. Ya. Karena harga belum bisa dikontrol. Siap. di daerah kita. Nah, dan kedua, ada beberapa fasilitas dasar dan fasilitas infrastruktur dasar, dalam hal ini fasilitas dan infrastruktur sosial yang perlu dipenuhi bagi masyarakat yang ada di perbatasan.

0: Dari fasilitas dasar, dari infrastruktur dasar, ada dua infrastruktur dasar yang perlu dimerdekakan bagi kami yang ada di perbatasan. Dari sekian infrastruktur dasar yang ada, baik jalan, jembatan, itu sudah terpenuhi. Ada energi dan telekomunikasi. Nah, itu cukup penting. Nah, bagi kami pedagang pasar, bagaimana kami bisa merdeka kalau energi listrik sering mati, sering padam? Apakah itu dikatakan merdeka? Apakah kita bisa menyebut bahwa 81 tahun Indonesia sudah merdeka? Jangan lupa, listrik dan telepon di Pulau Jawa tahun 1800, akhir 1800-an, itu sudah masuk di Pulau Jawa dan Sumatera, Kalimantan. Nah, kita di tahun 2026, sebentar lagi tahun 3000, kita belum merdeka soal listrik. Yang berikutnya, soal telekomunikasi dan komunikasi. Internet barusan 15 hari. Anda bisa bayangkan UMKM yang ada di Tahuna, yang ada di Kepulauan Kabupaten Sangihe, di usia 81 tahun Indonesia merdeka, kita 15 hari tanpa jaringan. Yang ada di sini. Nah, bagaimana kita mengartikan kemerdekaan yang ke-81 bagi kami pedagang pasar? Itu baru fasilitas dasar. Belum fasilitas-fasilitasnya dan infrastruktur sosial lainnya. Itu dulu yang ingin saya sampaikan.
1: Baik.
0: Bahwa kami belum merasakan seutuhnya 81 Indonesia merdeka. Saya kira itu dulu.
1: Siap. Baik, pendengar, kami membuka kesempatan sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraksi, masih bahas tentang 81 usia kemerdekaan kita di tahun 2026. Merdeka di mata masyarakat perbatasan. Baik, kita ke Pak John lagi. Pak John, katakan bahwa tadi belum merdeka sebagai penyandang disabilitas. Bisa berbagi dengan pendengar RRI kira-kira dalam kehidupan sehari-hari rasa yang dikatakan tadi belum merdeka seperti apa itu, Pak John, sebagai penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
2: Baik, terima kasih. Yang paling utama sebenarnya dari kami penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dimerdekakan dalam hal ini fasilitas untuk kami beraktivitas, terus pemenuhan kebutuhan yang beberapa hari kemarin saya dengan teman-teman sempat perbincangkan tentang penentuan ini desil dari Dinas Sosial di Kementerian Sosial juga. Karena yang setahu kami penentuan untuk desil 1 sampai 4 itu yang paling itu untuk kebutuhan seperti bantuan untuk sembako, PKH, BPNT, dan masih banyak juga teman-teman yang belum merasakan itu. Jadi saya dengan teman-teman berusaha untuk supaya bagaimana dengan Dinas Sosial dalam hal ini untuk memperjuangkan hak-hak dari teman-teman disabilitas yang belum masuk dalam program pemerintah. Terus untuk kesehatan, pendidikan, saya berkali-kali dengan teman-teman bahwa ada beberapa kali ya anak-anak disabilitas yang mau bersekolah tapi karena terbatas, terhalang ekonomi, ekonomi terbatas, terus tempat tinggal juga tidak memungkinkan untuk mereka beraktivitas ke sekolah karena masuk agak ke dalam. Jadi itu saya sempat bicarakan dengan teman-teman untuk memperjuangkan itu. Berapa hari kemarin juga saya dengan teman-teman ada aktivis disabilitas dari Manado datang untuk memberikan bantuan berupa alat kesehatan ke beberapa tempat di Sangir sini.
1: Jadi itu menjadi tantangan ya Pak untuk para penyandang disabilitas?
2: Karena fasilitas yang paling minim bagi kami terasa untuk yang teman-teman yang beraktivitas di Sangir sini. Pasti untuk di gedung-gedung yang berlantai 2 sampai 3 itu Saya sendiri di Pasar Trikora, sebenarnya sih kesulitan, tapi ya mau bagaimana, harus naik turun tangga setiap hari dengan keadaan saya yang begini. Well, saya bersyukur juga sih sebenarnya, walaupun ya dengan harus naik tangga dari pagi terus pulang naik turun tangga, ya dalam hal ini kan pemerintah sudah memfasilitasi, walaupun belum
1: ada yang khusus untuk disabilitas.
2: Khusus ya, untuk disabilitas. Baik. Ya itu saya, Pak.
1: Baik. Nah, Pak Martin, bicara tentang perekonomian dan perdagangan di wilayah perbatasan, kira-kira Bapak bisa merasakan adanya perubahan dalam kondisi seperti ini dari tahun kemarin sampai di tahun ini?
0: Ya, terima kasih. Ya, kalau perubahan itu sangat-sangat drastis penurunannya.
1: Penurunan.
0: Ya, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari 2021 sampai 2026 itu sangat-sangat jauh penurunannya. Pasar sekarang sangat lesu.
1: Siap.
0: Ya, pasar baik daya beli masyarakat, ketersediaan pasokan itu menurun, sangat-sangat menurun. Jadi biasanya itu penurunan kami dalam hal pendapatan di tahun 2022 terakhir itu cukup lumayan, masih bisa bertahan. Di 2023, 2024, bahkan di 2025 itu penurunannya sampai 80% pendapatan pedagang pasar. Boleh dicek secara keseluruhan pedagang pasar. Itu sangat-sangat drastis penurunannya. Jadi memang sangat-sangat memprihatinkan. Nah itu sebenarnya untuk bisa kami bisa merdeka, memang pemerintah pusat cukup maksimal dalam mengintervensi. Tetapi yang sedikit mempertanyakan bagi kami adalah kemampuan dan daya juang, daya dukung dari pemerintah daerah untuk mengintervensi situasi dan kondisi yang ada di pasar sekarang. Itu yang kami rasakan.
1: Baik.
0: Karena penurunannya sangat drastis.
1: Baik. Kalau lihat dari Pak Martin melihat sendiri, kira-kira yang menjadi faktor penyebab menurunnya ini daya beli masyarakat, mungkin sampai pendapatan ini seperti apa? Mungkin karena banyaknya sudah pedagang atau seperti apa?
0: Ya, selain banyaknya pedagang begini, ramainya suatu pasar atau ramainya suatu kota, suatu daerah, itu baik itu daya beli ataupun aktivitas masyarakat dan lain sebagainya, itu didukung oleh peredaran uang.
1: Siap.
0: Itu hal yang paling penting, hal yang paling utama. Itulah peredaran uang. Nah, ketika sedikit uang beredar, pasti mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, peredaran uang itu dari mana? Yang paling pertama, hasil bumi. Nah, masyarakat ketika hasil bumi turun harganya, nah, daya beli akan menurun. Nah, gitu. Ketika hasil bumi menurun hasil panennya, pasti daya beli menurun. Nah, apa yang dimaksudkan dengan daya dukung pemerintah? Pemerintah mengintervensi melalui pemerintah daerah, mungkin bantuan pupuk supaya bisa meningkatkan hasil bumi. Kan? Ya. Yang berikutnya, peredaran uang dipengaruhi oleh kegiatan pekerjaan. Dalam hal ini kegiatan fisik, pekerjaan proyek. Termasuk di dalamnya infrastruktur sosial, pembangunan, bangunan gedung. Itu kan menyerap tenaga kerja. Nah, ketika menyerap tenaga kerja, berarti situ ada kos, ada pembiayaan, ada upah yang diterima oleh pekerja. Dan itu mempengaruhi daya beli. Nah, sementara di daerah kita itu hampir tidak ada kegiatan pembangunan secara fisik. Tahun ini aja ya, kurang tahu apa 1 atau 2, 3, seperti itu yang terjadi sekarang ini.
1: Baik, nah kalau Pak John melihat, apakah ada perubahan atau kemajuan untuk khususnya bagi para penyandang disabilitas?
2: Kalau untuk kemajuan mungkin masih belum ada.
1: Baik, tetap sama ya.
2: Tapi Pak, untuk peningkatan dari segi bantuan-bantuan ini mungkin ada. Karena saya juga mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial yang beberapa hari kemarin juga ada dari balai dari Manado datang ke sini untuk asesmen dan untuk pemberian bantuan lewat program atensi, dan ada beberapa teman-teman yang disabilitas juga mendapatkan itu. Nah, terkait dengan Bro Martin tadi sampaikan bahwa pedagang itu, saya juga termasuk salah satu pengguna kios di Pasar Trikora. Dan memang usaha saya kan menjahit. Jadi ada beberapa teman-teman yang disabilitas punya usaha menjahit. Jadi mulai dari tahun 2021 pas selesai itu corona, memang penurunan drastis untuk pendapatan dari tukang jahit. Termasuk saya di Pasar Trikora itu memang sudah hampir menyerah. Tapi karena mengingat juga di rumah harus ada yang di ini untuk kebutuhan sehari-hari, ya, untuk beralih ke profesi yang lain, tidak ada keahlian mungkin. Jadi tetap bertahan itu pasti menjahit.
1: Baik, Pak John, kalau kira-kira diberi kesempatan untuk menyampaikan apa sebenarnya yang ingin Pak John sampaikan kepada pemerintah, terlebih ini sudah 81 tahun Indonesia merdeka.
2: Saya berkali-kali juga selalu menyampaikan bahwa disabilitas itu kan sudah diatur dalam beberapa regulasi dari pemerintah pusat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden. Dan sampai sekarang masih banyak yang belum kami rasakan di perbatasan ini, khususnya di Sangir sini. Saya bersama teman-teman membentuk satu forum disabilitas itu untuk supaya mengedukasi juga masyarakat, mengadvokasi juga pemerintah di daerah bahwa hak-hak kami, hak-hak dasar dari disabilitas itu harus terpenuhi. Jujur, secara manusia mungkin kami adalah kelompok yang tidak mungkin terlepas dari bantuan orang lain. Tapi dalam hal ini bukan selalu harus menegakkan tangan begini minta-minta. Saya berharap pemerintah supaya dapat memberikan satu program yang khusus untuk disabilitas di kabupaten sini, semacam pelatihan-pelatihan kan sekarang sudah tidak pernah ada lagi. Sedangkan di satu sisi masih ada teman-teman saya yang ya aktivitas sehari-hari cuma di rumah, duduk, bangun, tidur, makan, karena tidak ada keahlian yang bisa dilakukan untuk dapat mendapatkan pendapatan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang di tahun sini, untuk di Sangir sini khususnya, itu dulu pernah ada tempat pelatihan untuk disabilitas, sekarang sudah tidak ada lagi.
1: Itu. Baik, faktornya apa Pak John kira-kira? Mungkin pengaruh adanya pengurangan dana atau seperti apa?
2: Sebelum itu juga kan
1: memang sudah
2: tidak.
1: Jadi sejak adanya corona kemarin ya?
2: Sebelum sih kayak sebelum adanya corona itu sudah tidak pernah ada pelatihan lagi.
1: Baik, ini jadi satu perhatian ya untuk
2: jadi
1: pemerintah.
2: Untuk pengiriman juga ke semacam balai-balai pelatihan di Makassar, di Cibinong, Bogor, itu kan sudah tidak pernah ada lagi untuk kesana. Ya itu juga salah satu mungkin karena pengurangan anggaran.
1: Siap. Baik, kita ke Pak Martin. Pak Martin, tantangan terbesar yang dihadapi pedagang sekarang di Kabupaten Kepulauan Sangir, khususnya di perbatasan ini, kira-kira apa Pak? Mungkin dari faktor daya beli masyarakat atau faktor lainnya mungkin?
0: Kalau yang paling pertama, harga. Ya, saya kasih contoh satu harga yang sampai hari ini saya sendiri kebingungan. Ya. Kemungkinan mungkin karena saya pedagang rempah-rempah ya, yang disebut oleh RRI bahwa bahan pangan strategis. Nah, ada satu harga yang membuat saya bingung. Ketika diintervensi oleh pemerintah pusat soal harga beras, kita ada tol laut. Ya. Salah satu tujuan daripada tol laut adalah untuk memangkas biaya distribusi. Nah, lucunya ketika tol laut datang ke sini, harga tidak turun. Lebih gila lagi, sudah tidak turun, malah lebih naik. Nah, saya sendiri bingung. Apa gunanya tol laut? Dia sandar di sini. Siap. Nah, kami di tingkat pedagang dan sebagian masyarakat juga menginginkan, bukan operasi pasar yang kami inginkan. Tetapi pemerintah mengintervensi soal harga. Supaya dia bisa ditekan harganya, bisa jadi murah. Nah, masyarakat bisa menjangkau. Nah, ada satu hal yang lebih lucu bagi saya. Saya sendiri bingung, makanya saya berkali-kali mengatakan, kenapa saya bingung, Umi? Karena di pasar itu ada satu gerai yang dibuka, namanya yang dibuka oleh kerjasama pemerintah dengan depot logistik, dalam hal ini Perum Bulog. Nah, untuk penyaluran beras SPHP. Dijual di gerai itu harganya Rp60.000. Umi tahu dijual di para di pedagang yang ada di sekitar Rp57.000 dan Rp58.000. Gila enggak? Pemerintah jual Rp60.000 SPHP. Tapi ada di sebagian pedagang dijual Rp57.000 sampai Rp58.000. Apakah ini wajar? Nah, dalam hal ini saya sebagai pedagang meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, turun tangan. Jangan jadi singa ompong. Kan lucu, ketika pemerintah mengintervensi harganya Rp60.000. Tapi di sebagian pedagang yang ada pedagang sembako, ya Rp57.000 sampai Rp58.000. Ini beras pemerintah loh, SPHP. Nah, jangan diam. Telusuri, ini ada apa yang terjadi? Apakah ada monopoli? Atau ada hal-hal lain? Sebab ini bukan isapan jempol. Bahwa ada sebagian orang yang menguasai peredaran SPHP. Nah, harapan kami dari para pedagang, para pembeli dan masyarakat, bagaimana pemerintah mengintervensi pasar, mengintervensi harga bahan pokok. Seperti apa daya juang pemerintah? Apakah melakukan terobosan-terobosan lain atau langkah-langkah strategis lainnya supaya bisa produktivitas dan pedagang dan pembeli bisa melakukan transaksi secara baik dan wajar. Karena ini sangat-sangat lesu. Umi, kalau ke pasar lihat aja, itu pusat puncak transaksi itu dari jam 8:30 sampai jam 10:30-11. Itu pasar kayak lubang goa. Kalau Umi pernah masuk di gua, ya, tanya Bung John, itu persis, sama persis, tidak ada benarnya dengan gua, lubang gua. Sepinya lu minta ampun. Sudah sepi mati lampu. Gelap persis lubang gua. Kalau Umi mau ke pasar, silakan lihat. Saya kira itu dulu sampai.
1: Baik. Pendengar, kami beri kesempatan juga untuk Anda sekali lagi di pagi hari ini bisa berinteraksi dengan kedua narasumber, masih bahas tentang 81 tahun Indonesia Merdeka di mata masyarakat perbatasan. Dan kedua narasumber kita akan jeda dulu, pendengar, kami akan balik setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Baik, pada RRI Pro 1 kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini. Masih bahas tentang 81 tahun Indonesia Merdeka di mata masyarakat perbatasan. Pendengar, kami buka kesempatan untuk ada yang ingin berinteraksi dengan kedua narasumber, ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, silakan. Kami masih beri kesempatan untuk Anda bisa tinggalkan pertanyaan melalui komentar Facebook Pro 1 Tahuna atau bisa bertanya melalui line telepon 0812-5503-8009. Baik, mungkin kita kembali dengan kedua narasumber sambil. Baik, sudah ada yang tersambung dengan penelpon di pagi hari ini. Ada Pak Manfaat Ponto di Torendano. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Manfaat Ponto di Torendano. Apa ini Pak yang mau disampaikan atau ingin ditanyakan dengan narasumber? Silakan.
1: Tadi mengenai Pak narasumber yang berbicara masalah beras bulog. Memang kalau di sini ada dua kios satu orang, jadi satu kios di Ratu, satu kios di Torendano. Jadi satu kios di Torendano itu beras ada jual 5 kilo beras bulog 65, baru yang di Ratu 68.000. Karena kita prima itu ada beli kasihan di Ratu. Kan di Torendano menjadi orang kecil dari rumah sakit. Jadi daripada mau balik tidak ada beras di rumah, terpaksa ada beli itu 68.000. Karena baru-baru kita dengar di radio aturan dari buruh yang paling tinggi pedagang mau jual 62,5. Sekarang meningkat 68, 65. Jadi ada dua kios di sini, satu di Ratu, satu di Torendano. Sebenarnya macam polisi yang punya tugas harus diadakan polisi.
0: Baik, ya Pak Manfaat Ponto, kami sudah mengerti apa yang Anda ingin sampaikan. Tentang bahas SPHP ya, ini sudah dijawab kemarin sama pimpinan dari Bulog bahwa yang menjual ini akan ditindaki Pak, apakah ini terdaftar sebagai mitra dari Bulog atau seperti apa. Jadi ketika diketahui yang menjual ini adalah mitra, jadilah langsung di blacklist, jadi akan ada tindakan seperti itu Pak. Baik, silakan, kami memberi kesempatan juga untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami di pagi hari ini atau bertanya dengan kedua narasumber. Sekali lagi, kita topik di pagi hari ini bahas tentang 81 tahun Indonesia Merdeka di mata masyarakat perbatasan. Nah, bagaimana mungkin dari masyarakat Sangiha tentang usia ke 81 tahun, apakah sudah benar-benar merdeka? Silakan pendengar Anda berkomentar di pagi hari ini atau bisa bertanya dengan kedua narasumber, kami beri kesempatan. Baik, kita kembali dengan narasumber sambil menunggu yang mau bergabung di pagi hari. Mungkin ke Pak Martin. Nah, sebagai pedagang di wilayah perbatasan, kira-kira apa yang dibutuhkan para pedagang ini dari pemerintah supaya benar-benar pasar tradisional Towo ini benar-benar merdeka, bahkan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik lagi bagi para pedagang?
2: Ya, salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia yang seutuhnya adalah dengan pembangunan infrastruktur sosial yang memadai. Infrastruktur sosial itu mencakup secara keseluruhan di dalam berbagai aspek, baik itu aspek pendidikan, kesehatan, ruang publik, dan lain sebagainya. Bangunan gedung, fasilitas umum, ruang terbuka hijau, ya, panti asuhan, yang tempat-tempat penyandang disabilitas seperti Bung John sampaikan tadi. Nah, salah satu yang menyentuh yang ingin pedagang dimerdekakan oleh pedagang adalah fasilitas pasar. Ya, karena ruang serbaguna dan lain sebagainya, pelabuhan dan sebagainya itu adalah infrastruktur sosial. Nah, pasar dalam hal ini, pasar yang memadai, pasar yang memang betul-betul menjamin baik itu kesehatan, keselamatan, dan seluruh aspek pedagang maupun pembeli di pasar. Nah, bagaimana mungkin kita dimerdekakan kalau fasilitas Pasar Tho yang ada seperti sekarang ini? Kalau Umi kurang percaya, silakan datang saat ini juga, lihat keadaannya seperti apa. Nah, ketika seluruh komponen itu terpenuhi dengan baik dan utuh, pasti tidak akan menimbulkan konflik. Nah, konflik dalam hal ini baik yang saya sampaikan bukan konflik SARA atau konflik horizontal yang dimaksudkan adalah SARA, bukan. Tetapi yang pertama konflik antar pedagang. Konflik horizontal antar pedagang. Bagaimana mungkin kita merdeka kalau kita masih ada konflik antar pedagang? Contoh, ketika fasilitas tidak memadai, pasti ada tempat-tempat atau area-area tempat berjualan yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah ditempati oleh para pedagang. Dan itu akan menimbulkan konflik antar pedagang. Yang berikutnya, konflik antara pedagang, masyarakat, dan pemerintah. Itu konflik juga. Ketika tidak terpenuhi semua kebutuhan. Contoh, keadaan Pasar Tho sekarang yang kumuh, kotor, jorok, busuk, dan lain sebagainya. Itu menimbulkan konflik antara pedagang dan pemerintah. Ketika dilakukan komplain, itu konflik. Dan pemerintah harus menyadari itu adalah konflik. Dan 81 tahun Indonesia merdeka, bagaimana mungkin keadaan Pasar Tho yang seperti seperti sekarang ini? Itu konflik dengan pemerintah, itu bagian dari konflik. Sebenarnya kami pedagang sangat punya harapan yang luar biasa. Ketika seorang pengusaha menjadi penguasa di daerah ini. Basic pengusaha, jadi penguasa. Yang kami harap mengerti dan paham betul apa yang diinginkan, apa yang diceritakan, apa yang dibutuhkan oleh bagi seluruh pedagang. Itu harapan kami di kemerdekaan yang ke-81 tahun. Dan ketika muncul konflik, pasti akan ada petugas keamanan ataupun lain petugas lain untuk datang menangani. Contohnya begini. Nah, sekarang saluran air tidak terpenuhi di sana. Tidak ada saluran air yang memadai. Nah, ketika lalu bahwa ada pekerjaan yang akan dilaksanakan, tetapi tertunda dengan beberapa hal yang mungkin dianggap keliru ataupun salah. Nah, tapi ketika menunggu waktu yang cukup lama, ketika bulan Oktober, masyarakat bisa diserang penyakit loh. Dengan keadaan yang sekarang, kami pernah berencana, minta maaf, kami akan meminta bantuan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kami akan mengadu ke Pak Dandim, kalau bisa bersama pedagang menurunkan TNI manunggal lah, jangan bukan hanya di desa tapi di Pasar Tho, untuk kami membersihkan secara keseluruhan. Nah, di sana kan pernah terjadi kecelakaan banyak. Kalau orang istilahnya orang Sanger bilang, dia terpelecok bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma 10-15 orang. Tapi itu yang barusan itu ke mungkin 2-3 minggu lalu, itu yang paling parah itu memang ketika ada seorang ibu yang memang terpeleset, itu yang memang viral. Iya. Itu konflik namanya, konflik antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah. Dan itu harus ditangani untuk memecahkan semuanya, semua persoalan yang ada di pasar. Itu harapan kami sangat-sangat besar. Yang berikut, dipersoalkan, terjadi konflik antara pemerintah dan pedagang, soal retribusi yang ada. Dan dialami langsung juga oleh penyandang disabilitas yang ditetapkan. Ketika ditetapkan perda, bahwa kami harus membayar sekian, ketidakmampuan pedagang sudah disampaikan. Dan di mobil saya masih ada seluruh pernyataan pedagang bahwa ketidakmampuan mereka untuk membayar sesuai dengan perda. Dan mereka meminta keringanan. Dan kami sudah dijadwalkan, kami menginformasikan itu kepada Pak Sekretaris Daerah, beliau menerima kami secara baik, beliau welcome mendengar keluhan kami, dan beliau sedang menyusun untuk mempertemukan antara pemerintah melalui Dinas Perindak dan pedagang untuk membicarakan kembali, memberikan relaksasi kembali kepada pedagang supaya bisa terjangkau dalam hal pembayaran. Entah pakai skema seperti apa, yang pasti pedagang tidak dirugikan, pemerintah juga tidak dirugikan. Itu harapan kami di 81 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih.
0: Baik. Pak John, kira-kira apa ini yang paling penting yang ingin Bapak sampaikan dan Bapak ingin lihat dalam 5 bahkan sampai 10 tahun ke depan untuk daerah perbatasan ini?
3: Terima kasih. Jadi dari awal saya mengatakan bahwa sebenarnya yang paling utama dari kami penyandang disabilitas adalah pemenuhan hak penyandang disabilitas yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Di situ banyak hal yang perlu memang pemerintah daerah harus realisasikan. Terbaru juga ada PP nomor 31 tahun 2026. Itu tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Pemotongan biaya kurang lebih 20% untuk fasilitas pemerintah seperti kesehatan, pendidikan, tempat usaha. Ya, walaupun itu mungkin masih jauh dari harapan kami untuk diterapkan di daerah ini, karena kalau saya berkomunikasi dengan teman-teman dari pusat itu harus diberikan ini ke daerah, apakah itu harus diterapkan dalam bentuk bagaimana. Jadi harapannya ke depan yaitu saja untuk pemenuhan hak dasar penyandang disabilitas dari beberapa hal yang saya dengan teman-teman komunikasikan, bahwa yang pertama masalah data terpadu sosial ekonomi nasional itu banyak penyandang disabilitas yang belum masuk di data tersebut. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengan teman-teman, saya bilang coba kita berusaha untuk perjuangkan itu, baik kita komunikasikan dengan dinas sosial. Itu saja, Mbak.
0: Baik, saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di Facebook Pro 1 Tahuna di kolom komentar. Ini cukup panjang juga. Saya bacakan yang pertama dari Pitres Kalirat. Ya, seharusnya acara interaktif sehubungan dengan perkembangan ekonomi daerah dihadirkan pihak pemerintah, bagian ekonomi yang menjelaskan hubungan pelaku pengusaha, dagang, dan pemerintah, dalam hal ini pengendali ekonomi tentang peningkatan harga barang di pasar. Seperti apa langkah tim pengendalian ekonomi di daerah terhadap masalah ini yang meresahkan masyarakat? Baik, Pak Peteres, kita bahas saat ini tentang kemerdekaan ya, dari sisi pedagang dan sisi penyandang disabilitas. Kemudian dari Tata Ova, keterbatasan akses kebutuhan dasar, keterbatasan ekonomi, keterbatasan fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya dari Bintang Bayangkara, 81 tahun Indonesia merdeka, namun di perbatasan kemerdekaan bukan hanya upacara dan bendera, tetapi jalan yang layak, listrik yang menyala, harga terjangkau, layanan kesehatan dan pendidikan yang hadir, serta negara yang benar-benar dekat dengan rakyatnya. Bagi masyarakat perbatasan dan kepulauan, kemerdekaan masih sering menjadi pertanyaan. Di pusat, pembangunan terlihat dari angka dan laporan. Di pelosok, kemerdekaan diukur dari hal sederhana. Apakah hidup hari ini lebih baik dari kemarin? Mereka tidak butuh janji, tapi bukti yang nyata yang dan dirasakan. Jalan yang baik, transportasi terjangkau, harga sembako stabil, layanan kesehatan tanpa harus menyeberang jauh, dan pendidikan yang tidak membuat anak perbatasan merasa tertinggal. Disinilah kemerdekaan diuji. Bendera boleh berkibar di perbatasan, tetapi harapan rakyat tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. Masyarakat perbatasan adalah penjaga terdepan negeri. Mereka hidup di garis batas, menjaga wilayah, sekaligus menjadi saksi apakah negara benar-benar hadir. 81 tahun merdeka seharusnya menjadi momentum untuk bertanya jujur. Apakah kemerdekaan sudah dirasakan adil hingga pulau terluar? Kemudian jika layanan dasar masih sulit, biaya hidup lebih mahal, dan konektivitas terbatas, maka kemerdekaan masih perlu diperjuangkan. Bukan karena belum merdeka, tapi karena keadilan belum sepenuhnya sampai. Kemerdekaan bukan sekedar usia negara, kemerdekaan adalah ketika rakyat di ujung negara tidak lagi merasa di ujung perhatian negara. Di usia 81 tahun, suara permasyarakat perbatasan tidak boleh hanya terdengar saat 17 Agustus. Mereka membutuhkan kehadiran negara sepanjang tahun, bukan hanya saat perayaan Bayi Agambate Asril. Mungkin bisa menanggapi kedua narasumber, Pak Martin, silakan.
2: Iya, apa yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa yang kami alami dan yang kami inginkan. Siap. Sebagai pedagang yang ada di perbatasan, pelaku ekonomi mikro yang ada di wilayah perbatasan. Dan itu kenyataan dan tidak bisa dipungkiri. Ada sebenarnya banyak hal yang ingin kami sampaikan di kemerdekaan kita ke-81 yang kemarin, dan kami memang diberikan kesempatan hari ini memang cukup banyak yang ingin kami sampaikan. Tetapi pada intinya kami menginginkan bahwa daya juang pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan, supaya baik itu masyarakat pedagang, masyarakat umum, dan juga aparatur sipil negara, PNS yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, semuanya bisa sejahtera. Artinya pemerintah harus bertanggung jawab. Ya, kalau masyarakat disuruh bertanggung jawab pada dirinya sendiri, padahal itu adalah menjadi ranahnya pemerintah, itu kita anggap lucu. Ya, jadi apa yang disampaikan Bung Astril itu memang ya itu yang dialami sekarang ini. Dan pemerintah jangan hanya tinggal diam. Ya, pemerintah jangan hanya mengharapkan ataupun dengan penghargaan-penghargaan yang berbau pribadi ataupun kelompok, tetapi mari torang mengharapkan ataupun mengejar penghargaan-penghargaan yang secara keseluruhan masyarakat Sangihe, supaya kemerdekaan dapat dirasakan oleh kita-kita yang ada di perbatasan, yang dianggap sebagai beranda terdepan, etalase terdepan yang ada di negara ini. Jangan biarkan masyarakat, pedagang yang ada di pasar berjalan sendiri, agar supaya solusi yang terbaik, jalan terbaik bisa disepakati dan dicapai oleh baik pemerintah maupun masyarakat dan pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar Towo, khususnya ketika kami berdagang di sana. Saya kira itu yang boleh.
0: Baik, mungkin Pak Martin kita sudah di menit terakhir ya. Sekaligus closing statement untuk usia 81 tahun Indonesia Merdeka di mata masyarakat perbatasan seperti apa?
2: Usia 81 tahun Indonesia Merdeka harus menyentuh ke seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat perbatasan. Siap. Jangan jadikan kami sebagai tameng yang ada di perbatasan. Jadikan kami sebagai etalase terdepan, bukan tameng. Kalau etalase terdepan itu memang luar biasa, tapi bukan sebagai tameng. Dan jangan jadikan kami sebagai umpan, ataupun jangan biarkan kami berdisintegrasi dengan yang lain. Tapi mari sentuh kami dengan sentuhan-sentuhan yang humanis, yang persuasif, dengan program-program yang luar biasa, agar bisa mensejahterakan bagi kami masyarakat dan pedagang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan di wilayah perbatasan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan.
0: Baik, terima Pak kasih. John, monggo silakan yang menjadi closing statement untuk harapan sebagai penyandang disabilitas di usia ke-81 tahun Indonesia Merdeka.
3: Harapan saya sebagai penyandang disabilitas, mungkin mewakili juga teman-teman yang ada di Kabupaten Sangihe ini. Jadi dari kami sebenarnya yang paling itu pemberdayaan untuk disabilitas ke depan lebih ditingkatkan lagi. Terus fasilitas untuk bangunan, infrastruktur yang harus diperhatikan akses untuk disabilitas. Faktor kesehatan, pendidikan, itu yang sangat kami harapkan. Semoga ke depan juga pemerintah akan lebih serius lagi memperhatikan kami penyandang disabilitas di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Terima kasih, Pak.
0: Baik. Pendengar RRI Programa 1 Tahunan, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa 81 tahun Indonesia Merdeka memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Bagi penyandang disabilitas, kemerdekaan berarti kesempatan yang setara, akses yang mudah, kemudian penghargaan, dan tidak ada seorang pun yang merasa tertinggal. Sementara bagi para pedagang kecil di perbatasan, kemerdekaan juga berarti ekonomi yang tumbuh, pasar yang hidup, daya beli masyarakat yang baik, serta kesempatan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, dari wilayah perbatasan, pesan kemerdekaan ini ini sederhana namun sangat kuat. Indonesia tidak hanya merdeka dari pusat-pusat kota, tapi kemerdekaan harus dirasakan sampai ke pelosok dan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih untuk kedua narasumber, Pak John Yanis dan Pak Christian Martin Sinyal, atas pandangannya dan cerita yang telah dibagikan di hari ini. Selamat peringati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan kerja, kepedulian, persatuan, dan semangat untuk membangun daerah perbatasan menjadi lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia merdeka, masyarakat sejahtera, perbatasan semakin kuat. Sampai sini kebersamaan kita, selamat pagi. Dan kita jumpa di kesempatan mendatang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

pendengar RRI Pro 1 Informasi tentang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi momentum untuk kembali maknai kemerdekaan dan kebebasan di tengah pesatnya disrupsi teknologi. Ini salah satu bahasa dalam webinar nasional Ruang Damai bertajuk Menjadi Indonesia Merdeka, Berbeda dan Tetap Bersama. Webinar yang digelar melalui platform Zoom Meeting menghadirkan perspektif akademisi dan tokoh kepedulian lintas generasi. Ini kegiatan sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Ruang Damai Exhibition 2026 untuk menandai 5 tahun kiprah Ruang Damai dalam mendorong toleransi dan perdamaian Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/RRI.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih bersama ulang tahun Asia ini dari lagu dari Sabang sampai Merauke, merupakan salah satu lagu nasional yang menggambarkan luasnya wilayah Indonesia. Judulnya merujuk pada Sabang di bagian barat dan Merauke di wilayah timur Indonesia. Di balik kepopulerannya, judul lagu ini mempunyai sejarah pembentukan yang menarik dan juga telah mengalami perubahan pada liriknya. Menurut Badan Bahasa Kemendikbudsman, lagu ini awalnya bernama Dari Barat Sampai ke Timur. Versi awal lagu ini seringkali dikaitkan dengan Wage Rudolf Supratman, pencipta dari lagu nasional Indonesia Raya. Dan dilansir dari Badan Bahasa, lagu ini sudah hadir sebelum Indonesia Raya diciptakan dan mengorbankan semangat nasionalisme pada masanya. Pada awal 1960-an, judul lagu ini berubah menjadi Dari Sabang Sampai Merauke. Perubahan judul itu kemudian menggunakan nama Sabang dan Merauke sebagai penanda wilayah Indonesia. Catatan mengenai pencipta lagu juga memiliki perbedaan. Sejumlah sumber mencatat R. Sudarjo sebagai pencipta Dari Sabang Sampai Merauke. Di sisi lain, lirik lagu juga merupakan ditekankan bahwa berbagai daerah di Indonesia adalah bagian dari satu kesatuan negara. Pesan ini membuat Dari Sabang sampai Merauke terasa dekat dengan nilai kebangsaan sekaligus membangun semangat dalam menjaga persatuan. Perubahan judul tersebut kemudian membuat nama Sabang dan Merauke melekat dalam lagu nasional ini. Lagu Dari Sabang sampai Merauke pun tetap dikenal sebagai bagian dari karya musik bertema kebangsaan Indonesia. Sampai di sini pendengar, tugas saya temani Anda di kesempatan siar hari ini Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Selain ini adalah Frinata Marinda hadir untuk menemani Anda dalam kebersamaan untuk tahunan siang hingga tahunan sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan tetap pastikan bersama Pro 1 RRI Tahunan.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar, informasi untuk Anda dari rri.co.id. Warga di Kabupaten Bekasi dikejutkan dengan penemuan granat di Jalan Toyogiri, Kelurahan Jatimulya, Bekasi, Senin 17 Agustus 2026. Benda itu pertama kali terlihat oleh seorang pemulung di sekitar lokasi. Setelah diperiksa tim Jibom Polda Metro Jaya, benda mencurigakan tersebut dipastikan sebagai granat tangan militer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan jenis dan kondisi kelayakan ledaknya. Polisi kemudian mensterilkan area dan mengevakuasi benda tersebut sesuai prosedur penanganan bahan peledak. Hal ini dilakukan guna mencegah

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.
4: Cristiano Ronaldo mengirim sinyal pensiun pada tahun depan. Ronaldo mengaku Liga Arab Saudi musim ini bisa menjadi tahun terakhirnya di sepak bola. Melansir dari laman Associated Press, kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir pada bulan Juni 2027 dan pemain berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak akan memperpanjang kontraknya. Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo telah mencetak 976 gol sepanjang karirnya dan ia baru saja menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez. Pada musim 2026-2027 menjadi tahun ke-25 Ronaldo berkarir profesional. Ia 5 kali sukses meraih Ballon d'Or dan Liga Champions. 28 golnya musim lalu berhasil membawa Al Nassr keluar sebagai juara Liga. Sementara pada hari Selasa 18 Agustus 2026 Ronaldo akan turun di A King's Cup melawan Al Diriyah. Jika Ronaldo benar-benar pensiun, momen gantung sepatu bisa berbarengan dengan Lionel Messi. Messi mengaku bingung menghadapi kepergian sang ayah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: sekitar dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
2: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
2: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dian Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya. Gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia, jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko, ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A anggota WHMAF dan Grup B Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.
1: Selamat siang pendengar RRI yang saat ini tengah menikmati makan siang ya. Selamat menikmati makan siang Anda, atau ada juga yang sudah selesai makan siang dan sudah kembali melaksanakan berbagai tugas pekerjaan dan aktivitas di siang hari ini. Semoga tetap semangat tentunya untuk menjalani aktivitas meskipun cuaca siang ini terasa cukup terik atau cukup panas ya. Bagi yang sedang beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh, cukup minum air putih dan beristirahat sejenak jika merasa lelah. Nah, di tengah aktivitas Anda di siang hari ini, kami memiliki informasi yang tentunya perlu kita ketahui bersama, karena kali ini kita akan membahas tentang bahaya timbal yang ternyata masih dapat ditemukan pada cat yang digunakan di rumah maupun juga di lingkungan sekitar kita. Seperti apa bahayanya bagi kesehatan dan mengapa kita perlu lebih teliti dalam memilih cat. Informasinya dari rri.co.id. Hasil penelitian menunjukkan cat bertimbal masih cukup mudah ditemukan di Indonesia. Bahkan 39% sampel cat yang diteliti memiliki kadar timbal di atas 10.000 ppm, jauh melampaui batas 90 ppm. Yang lebih mengkhawatirkan, survei nasional pada akhir 2023 menunjukkan sekitar 44,8% rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Sekitar 46% anak balita juga diketahui tinggal di rumah dengan kondisi yang serupa. Sementara untuk paparan timbal pada usia dini dapat mengganggu perkembangan sistem saraf dan juga kemampuan kognitif anak, bahkan berpotensi menurunkan kecerdasan secara permanen. Karena itu masyarakat perlu lebih waspada dalam memilih cat. Sementara pemerintah dan industri diharapkan memperkuat pengawasan serta memastikan penggunaan cat bebas timbal. Pendengar, tentunya mari bersama menciptakan rumah dan lingkungan sekolah yang lebih aman, karena melindungi anak dari paparan timbal berarti melindungi masa depan generasi kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: boleh tidur-tidur terus.
1: Apa Allah tidur aku?
0: Pikesan sesapi. Sugalap cuma ada tidur-tidur.
1: Apa? Kembali jam
0: cuma datang-datang minta duit terus.
1: Apa kocong?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perayaan 17 Agustus selalu menghadirkan berbagai permainan tradisional yang menghibur masyarakat. Lomba-lomba biasanya menjadi bagian dari tradisi yang dinantikan setiap tahunnya. Makan kerupuk menjadi salah satu permainan sederhana yang penuh keseruan. Peserta harus menghabiskan kerupuk yang digantung tanpa menggunakan tangan. Ada juga balap karung. Ini merupakan nostalgia permainan tradisional dalam lomba 17 Agustus. Balap karung juga menjadi bagian lomba favorit dalam perayaan kemerdekaan. Peserta melompat menggunakan karung hingga mencapai garis akhir dengan cepat. Tidak kalah menariknya juga pancat pinang menjadi permainan yang membutuhkan kekuatan dan kerja sama tim. Lomba tradisional tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga bisa mengajarkan sportivitas, kerja sama, dan semangat pantang menyerah. Perayaan 17 Agustus menjadi momentum untuk menjaga keberadaan permainan-permainan tradisional ini. Di tengah perkembangan teknologi, permainan tersebut tetap menciptakan kebersamaan dan suasana lomba semakin meriah dengan dukungan sorakan warga sekitar. Tradisi sederhana ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan dapat tercipta melalui kebersamaan.

0: bau. Coba lihat kok Ara pegelang.
1: Gelang apa itu Ara?
0: Coba mbak pegang kok dulu dang. Kong bau tebak DP bahan dari apa?
1: Bukan dari plastik kang. Marda beli estetik sekali no.
0: Coba kok mbak raba kasih bagus kok ini gelang ini dia dang.
1: Bukan dari besi le. Loh mbak menyerah no Ara.
0: Dari tempurung kelapa ini mbau.
1: Hah? Masa li, marpi bagus ini. Kira kok baserat-serat itu cuma motif. Mar ternyata betul katuk kang dari tempurung.
0: Ya iyalah.
1: Kira le barang mahal.
0: Eits, nim boleh mau pandang enteng produk lokal. Ada backing gelang ini, butuh usaha, waktu. Deng di backing dengan kesungguhan. Riki dapali estetik. Sama deng bau ada bilang tadi no.
1: Iyo sih. Memang dah pelihara gaga, mar kira kok dari bahan-bahan mahal.
0: Bau, ini dang bukan cuma tentang harga. Mar ada nilai tersendiri, karena ini buatan tangan pengrajin lokal.
1: Oh iyo so, pantas kang ndak depe sama di tempat lain.
0: Ya iyalah, deng satu lem bau, ini gelang dang ramah lingkungan.
1: Ara, bak mau minta Joko itu gelang, Ara nanti beli ulang no.
0: So tak lalu lenim boleh beli sendiri, kan murah.
1: Hu Ara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Dan ketambahan dua desa yaitu Denlaut dan Pembalang yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam.
2: Inilah Warta Berita Selasa 18 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Dua kampung di Kepulauan Sangihe, Denlaut dan Pembalang di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapatkan layanan listrik 24 jam.
1: Dan ketambahan dua desa yaitu Denlaut dan Pembalang yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam.
3: Kerinduan masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendapatkan listrik 1 kali 24 jam akhirnya terjawab bersamaan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dua kampung masing-masing, Denlaut dan Pembalang, di tahun 2026 kini mendapatkan layanan listrik 24 jam secara resmi peluncuran. Operasional listrik dilakukan langsung oleh Bupati Sangihe Michael Tungari beberapa waktu lalu. Langkah ini menjadi pijakan strategis pemerintah Kabupaten Sangihe dalam mempercepat pemerataan pelayanan dasar sekaligus mengikis ketimpangan akses energi di wilayah kepulauan. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan kehadiran listrik selama 24 jam membawa perubahan besar bagi nadi kehidupan masyarakat lokal. Bukan sekedar urusan penerangan rumah tangga di malam hari, pasokan energi yang stabil juga menyokong berbagai sektor krusial.
1: Tahun ini kita ketambahan dua desa yaitu Denlaut dan Pembalang yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam. Tahun lalu sudah ada Tinakareng, Tongga Pulau Nanedakele, kemudian Lautongan dan juga Lipang. Jadi sudah ada 5 pulau yang kita nyalakan. Masih ada 8 desa yang belum 24 jam dan 6 desa yang belum ada listrik sama sekali. Dan kita menargetkan itu sampai dengan tahun 2028 akan selesai.
3: Ditambahkan Bupati, dengan listrik menyala seharian penuh, aktivitas belajar siswa kini lebih fleksibel. Pelayanan medis di puskesmas pembantu menjadi lebih optimal dan pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa perlu khawatir. Keberhasilan di Denlaut dan Pembalang tidak membuat Pemkab Sangihe berpuas diri. Saat ini masih banyak kawasan pulau di Sangihe yang baru menikmati listrik dengan durasi terbatas berkisar 6 hingga 12 jam per hari. Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pemerintah provinsi terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak termasuk PT PLN. Hingga tahun 2028 ditargetkan 8 kampung menjadi prioritas daftar intervensi berikutnya untuk mendapatkan layanan listrik 24 jam. Anton Lahaube melaporkan.
2: Meski di tengah persiapan sangat minim, namun Paskibraka tahun 2026 sukses mengemban tanggung jawab mengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus 2026 tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Ini diperiksasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka

0: Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
1: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta pengibar bendera pusaka tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
0: Kabid Bangunang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kita beralih ke informasi lain. Generasi muda Sangihe Andika Gahansa menyatakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar catatan atau upacara bendera, tapi bagaimana negara hadir menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
4: Mengingat kita berbatasan langsung dengan Filipina.
5: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memberi pelajaran berharga bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan yang penuh dengan keterbatasan. Berbagai persoalan dialami masyarakat perbatasan, yang paling parah masalah jaringan internet yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pernyataan ini dikemukakan pedagang pasar Tua Tahuna, Andika Gahansa. Menurutnya, jaringan internet sangat dibutuhkan pelaku UMKM. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya sekedar catatan atau upacara bendera, tetapi bagaimana negara hadir menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
4: Mengingat kita berbatasan langsung dengan Filipina, penjagaan juga di laut oleh TNI Polri tentunya harus juga ditingkatkan supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di perbatasan.
5: Sementara itu, menyikapi kapal laut yang setiap bulan membawa bahan pokok dari luar daerah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya dermaga sebagai fasilitas bongkar muat lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu, intensitas kapal laut diperbanyak masuk ke pelabuhan Nusantara Tahuna karena tingginya permintaan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Dalinggade melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026.
6: Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara. Melalui fungsi keimigrasian,
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Peringatan HUT RI ke-81 tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang memiliki makna sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat menjadi pembina upacara dan membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan fungsi keimigrasian turut menjaga kedaulatan negara melalui tugas menjaga pintu gerbang negara serta wilayah perbatasan Indonesia secara optimal. Menurutnya, Kementerian Pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi membina warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.
6: Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara melalui tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang, melindungi kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, kita berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum untuk mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
7: Melalui pembinaan yang berkelanjutan, warga binaan diharapkan mampu menjadi anggota masyarakat yang produktif, mandiri, dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia berdaulat, adil, dan makmur bagi semua warga. Jumel Johanis melaporkan.
3: Berita terakhir. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna menggelar berbagai lomba.
8: Kalau lomba lari dibuka untuk umum. Jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Liman itu.
7: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, RT 10 Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi

0: silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI menyampaikan, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
1: Tanggal 15, 15 Agustus, lomba lari 100 meter. Dari U6 sampai U7 dan sampai umum. Baru lomba bintang vokal ya, kemarin tanggal 16. Baru ini lomba di seputaran lorong, cuma lorong tahu DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum. Jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Manitu.
0: Sementara Bendahara Panitia HUT RI ke-81, RT 10 Sawang Bendar, Kristianti Biasane, mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
2: Diharapkan ke depannya lagi, di tahun depan akan lebih memeriah lagi. Karena pada kesempatan ini, di tahun ini, perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
0: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba bintang vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Dua kampung di Kepulauan Sangihe, Benglaut dan Bebalang di momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 mendapatkan layanan listrik 24 jam. Sekian warta berita lintas Nusa Utara produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan sudah ada yang bergabung, ada Mama Nadi di Tola. Selamat siang Mama Nadi.
1: Halo,
0: Mama Nadi, halo.
1: Mama Nadi di Tola, Kak.
0: Oke, Mama Nadi di Tola, silakan.
1: Kirim juga ada Mama De Paisa di Tola, ada Mama Ungke, Mama De Afi, Kak Nisa, Kak Winda, Boy, itu juga, Kak.
0: DP lagu?
1: EP lagu Sepesona.
0: Terpesona?
1: Yo, Kak. Oh, itu juga, sama siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga sudah bergabung tadi. Ada Mama Nadi di Tola. Kita lanjut lagi ke penelpon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut
0: adalah kita, betul sekali. Deng siapa di mana ini?
2: Deng Irman di Parigi.
0: Oh, Irman di Parigi Montong. Apa kabar Irman?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya baik saja di sini.
0: Kabar baik, sehat pasti ya.
2: Iya, pastinya dari vokal suaranya ini pasti sehat orangnya.
0: Iya. Sehat dan semangat ya, walaupun cuaca lagi terik-teriknya ini, Irman.
2: Iya, kalau di wilayah Tahuna, lagi panas di wilayah saya.
0: Iya, sama ini, panas ini.
2: Kalau di sini panas tadi, tapi kayaknya lagi, kalau sekarang lagi mendung lagi di sini.
0: Oh, lagi mendung. Hujan di sana, Irman, beberapa bulan, dua bulan inilah? Pernah?
2: Belum pernah
0: hujan. Sama juga kita hujan. Dengan yang ada di Tahuna, belum pernah hujan ini selama beberapa minggu ini.
2: Iya, sudah beberapa minggu. Sama ya, kenapa? Nggak tahu juga kenapa ya.
0: Karena dampak dari El Nino, kita masuk di musim kemarau dan ini akan berlangsung sampai dengan Oktober ini, rilis dari BMKG.
2: Iya, mungkin itu pengaruh dari El Nino ya.
0: Iya, betul.
2: Ya, ya untuk dulu tahu.
0: Lagunya apa ini, Irman?
2: Lagunya siapa ya? Lagunya Megizet.
0: Judul?
2: Darah Biru.
0: Darah Biru?
2: Iya.
0: Yang ada di sini Darah Merah. Ada Darah Biru.
2: Ya, cuma sekedar judul lagu.
0: Darah Biru Ningrat ya. Oke, kita cari dulu Irman, kirim-kirim. Kita cari dulu lagunya.
2: Iya, salam-salamnya ya buatnya Waulian ya, selam tugas. Ada yang baru lewat tadi ya, Mama siapa tadi?
0: Mama Nadi.
2: Buat Mama Nadi juga, salam kompak. Dan juga buatnya Pak Udo. Ada Afri di Lugur Timur, Sulawesi Selatan. Buatnya siapa? Nisa, ada juga Linda bersama Pak Guntur di Merongi. Buatnya siapa lagi ya? Untuk semua teman-teman saja yang lagi monitor di sore RRI Tahuna, salam kompak dan salam Pro Dangdut.
0: Oke, Dangdut adalah kita, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dari aplikasi RRI Digital tadi memonitor. Ada Irman di Parigi Montong. Lagunya lagu dari Megizet dengan judul Darah Biru.

0: Dangdut adalah kita. Halo.
1: Dangdut adalah kita. Halo.
0: Selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Pro Dangdut. Iya, halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Udo.
0: Oh, Bapak Udo di Tolendano. Bapak Udo kalau di Tolendano memonitor melalui apa itu?
2: Biasa, no.
0: 99,5 atau 105?
2: Biasa dipakai itu, no.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Kalau kemarin Pak Boykoa 105,4.
2: Cuma kita di radio ini boleh mau pindah dari kamar.
0: Oh. Sopatin berarti di situ, ya?
2: Kota kurung ini radio, no, di kamar.
0: Oke, berarti Papa Ude mesti di kamar lagi kalau bergabung, Kang.
2: Ya, ada di muka ini.
0: Ada di muka, we.
2: Oke, aku mau salam jauh buat Wawu Liang yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
2: Tadi ada Bu Mirman, Astri, baru ada Mama Nadine, ada Papa Pandi, ada Pak Theo, ada Papa Ari, semua-semua juga pengumur perdandut, di mana saja berada, dapat salam dari Papa Udo. Tadi Pak Irma lagu Darah Biru, apa ya?
0: Darah Biru, iya.
2: Darah Merah ada tuh lagi?
0: Darah Merah. Tunggu mau cari ini. Di sini adanya darah putih dan darah tinggi ini.
2: Kalau asam urat enggak ada.
0: Enggak ada no itu. Mungkin kalau yang itu penyakit cinta dari apa ini? Roma Irama Pe Anak ini siapa ya tapi nama?
2: Udo jo, pakai Udo
0: orang. Oh, pakai Udo Roma Irama Pe Anak. DP lagu apa ini Pak Udo? Nyana ada ini Darah Merah.
2: Darah Merah. Eh? Kalau dari Nika Ardila.
0: Nika Ardila nyana ada ini. Di versi dangdut.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Atau Pak Udo mau menyanyi langsung dari Tolendano? Boleh.
2: Boleh cuma lagu Indonesia Raya, no?
0: Boleh. Masih di sana Agustus.
2: Apa jo DP lagu? Garam dibuang ke laut.
0: Oh, garam dibuang ke laut. Oke.
2: Oke, aku. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Papa Udo tadi di Tolendano. Kita akan dengarkan lagu-lagu request di sesi yang pertama ini. Lagu untuk Mama Nadi di Tola, kemudian Irman di Parigi Montong, dan Papa Udo di Tolendano.

0: coba lihat nilai ujianku 100.
1: Wah, hebat sekali. Tapi mama buru-buru, takut terlambat kerja.
0: Tapi ma, lihat dulu.
1: Iya, nanti sepulang kerja mama lihat ya. Ini uang jajannya, mama pergi dulu.
0: Oh iya, video call papa saja. Papa, adek dapat nilai 100.
2: Pintar sekali, adek. Tapi nanti ya, papa lihat, papa lagi kerja, dek. Iya, kalau adek mau beli sesuatu, di laci meja ruang kerja papa ada uang itu. Ambil aja. Udah ya, adek, papa lagi sibuk nih.
0: Ma, pa, adek gak butuh uang. Adek cuma ingin cerita. Adek cuma ingin waktu dan perhatian.
3: Sebanyak apapun uang yang kita berikan, tidak akan pernah menggantikan waktu yang kita abaikan. Karena kelak, uang bisa kita cari lagi. Tetapi waktu bersama anak tak akan pernah kembali.

0: 7 menit lepas dari pukul 15 dan kembali lagi kita di Prodangdut. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat sore Prodangdut.
1: Sore Prodangdut dan Jepara kita.
0: Iya, Astri.
1: Iya, betul sekali.
0: Lu Timur hadir ya di Prodangdut RRI ya, Tahuna. Oke. Okay. Ya, semangat dan sehat selalu Astri.
1: Iya. Mau request lagu dulu.
0: Lagu apa itu?
1: Via Fallon.
0: Via Fallon.
1: Menanti di sana, menunggu di sini.
0: Menanti
1: di sana, menunggu di sini.
0: Oke, kita cari dulu ya. Silakan kirim-kirim.
1: Ya, kirim salamnya ada Winda, Danopa, Nisa, Nadi Ati, dan Ibu Energi Awe, ada Mas Ati, Ketikuan.
2: Misi.
1: Green, ada Merola di Medan, ada Ucup, ada Pak Udo, Pak Pandu, buat teman-teman aja sampai ketiga. Lagunya ada?
0: Lagunya ada ini.
1: Iya, terima kasih banyak. Sampai selalu.
0: Iya, terima kasih juga sudah bergabung. Selamat sore dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, tadi ada Astri yang bergabung.

chat di WA. Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, betul sekali. Kak DP lagu, Sinta Arsinta, lu kenal Veronica ko, Mama Faisan yang ada di Tola. Salam jo buat kak yang lagi bertugas, sukses selalu sampai akhir penyiaran. Terus salam jo buat kak Nisa, kak Nova, Mama Nadil, Mama Ade Afik, dan semua jo pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Salam kompak persahabatan selalu.

0: Selamat sore, halo.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, Dangdut selamat adalah sore. Kita. Selamat sore. Dengan siapa?
1: Dari Pak Ari.
0: Pak Ari di mana? Oh, Pak Ari di Akem Buala. Silakan, Pak Ari.
1: Ya, mau respect lagu gue dulu ya.
0: Betul, lagu apa?
1: Tadi ada Irman. Lagunya Darah Biru, Darah Biru, Kang.
0: Darah Biru, iya.
1: ada Darah Manisku, ada.
0: Aduh, memang. Tunggu mau cari dulu ya, Darah Manis versi dangdut ini berarti, Kang. Oke, tunggu mau cari ya. Silakan Pak Ari kirim-kirim.
1: Ya, kirim-kirim aja dulu. Kirim buat lagu...
0: Wawu Lian yang bertugas.
1: Wawu Lian sedang bertugas. Semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera.
0: Iya.
1: Serta sukses selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih. Terus?
1: Lalu di Tidore sana ada kita sahabat lama, Bung Anwar Abu Saeng. Bung Ambal. Masih ingat waktu tahun 93 waktu orang buka jalan lapangan Alipay. Terukir dalam sejarah bahwa Anwar Tioto yang paling pertama kali masuk di Alipay.
0: Oh.
1: Sehingga kita disambut dengan gembira oleh kosun pengusaha yang berhasil di sana kan. Dengan anak-anaknya seperti Mariko, Ipon dan seluruh warga Alipay. Dan di alamat yang sama juga ada Ibu Halimah bersama suami tercinta Bung Ense. Ada juga Jubai Abu Saeng. Lalu kita menuju ke Kelongan. Di KB2 sana ada Mamak Wawu, ada Bapak Janter, ada Oma Aja. Oma Aja. Bapak Ari juga orang Kelongan, Marga Adolong. Di Anggis ada Nova. Di Manente ada Yayanis, Bung Gus. Atau ke Bung Agus ini, Agus Lakumani. Ya kalau misalnya Agus Lakumani, Pak Ari ucapin terima kasih banyak karena sudah membantu Pak Ari antar ke rumah sakit Siung Kendage dalam rangka berobat mata pada waktu itu.
0: Oke, okay. Bung Agus yang biasanya bergabung di Pro Dangdut, Pak Ari?
1: Iya.
0: Oh, itu Bung Agus Kansil.
1: Oh, Agus Kansil.
0: Iya.
1: Oh, iya. Terima kasih dah. Baru saya lupa juga di Mahena sana ada Papa Ungke serta semua Jo. Penggemar dan pencinta Pro Dangdut di mana saja berada, semoga selalu berada dalam keadaan sehat-sehat sejahtera.
0: Amin.
1: Serta salam kompak persahabatan selalu dari Bapak Ari di Akin Wala.
0: Iya. Nah,
1: ada lagunya.
0: Lagunya ada ini, Asep Irama Darah. Tapi ada Oke, darah manis terima. Di dalam lirik lagunya.
1: Iya, Asep, terima kasih dan selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Bagi pendengar RRI yang ingin gabung nanti ya setelah 3 lagu berikut ini, ada lagu-lagu request dari beberapa penelpon dan juga yang masuk di chat WA Pro 1 RRI Tahunan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Via Fallen di sana menanti, di sini menunggu untuk Asri di Luwu Timur. Kemudian Mama Faisan di Tola, lu kenal Veronica Ko dan Dara dari Asep Irama untuk Papa Ari di Akem Buala.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Agar di Prodangdut Anda bisa bergabung melalui line telepon 0812-5503-8009. Boleh telepon biasa, melalui WA juga bisa ya. Telepon atau chat silakan di 0812-5503-8009. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung, ada juga yang chat di WA. Silakan Anda yang punya lagu-lagu favorit, misalnya lagu-lagu dangdut kesukaan Anda, langsung saja di Prodangdut edisi 18 Agustus 2020.

0: Yang bergabung, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Mama Ungke di Tola, Kak.
0: Mama Ungke di Tola.
1: Iya, Kak.
0: Silakan Mama Ungke.
1: Kita makin salam juga Kak lagi yang bertugas. Kita juga ada Mama Nadil, Mama Faisan, Papa Udo, Papa Pandi, Boy, Nisa, itu juga Kak, itu lagu Boneka Pikachu dari Bella Agustin, Kak.
0: Boneka
1: Pikachu.
0: Pikachu
1: dari Bella Agustin, Kak.
0: Bella Agustin. Kalau misalnya nyandak dapat ini mau lihat DP lagu, ada lagu alternatif?
1: Bella Nova juga kalau yang tidak ada itu.
0: Bella Nova?
1: Rumput Tetangga, Kak.
0: Oh, Rumput Tetangga, siap.
1: Oke, Kak, itu juga. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Mama Ungke yang ada di Tola. Sementara itu selamat sore bagi pendengar RRI yang masih dengan tugas, pekerjaan, dan aktivitas di sore hari ini, atau ada juga yang menikmati suasana santai bersama dengan keluarga tercinta. Selamat sore, kami Pro 1 RRI Tahuna akan menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti, atau hingga jam 4 sore. Di sini sudah masuk lagu yang di request oleh Mama Ungke yang ada di Tola, ada Boneka Pikachu dari Bella Agustin. Pendengar, kalau Anda mendengarkan suara yang lain ya, selain Momok Lian yang ada di studio, karena di seputaran RRI Tahuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI, menjelang hari ulang tahun RRI diadakan beberapa lomba tentunya oleh karyawan-karyawati RRI Tahuna. Jadi di seputaran studio Pro 1 RRI Tahuna saat ini ada begitu banyak karyawan-karyawati ya yang mengikuti lomba atau ada kegiatan di seputaran RRI Tahuna. Kita langsung saja ke lagu request pendengar RRI untuk Mama Ungke yang ada di Tola, dan juga untuk semua pendengar RRI yang sementara memonitor siaran kami, Boneka Pikachu dari Bella Agustin.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Pendengar RRI semata karena mau lagu dari kita Yobi menuntaskan kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut di edisi hari ini. Dan Pro Dangdut dapat Anda ikuti kembali pada besok hari di jam yang sama. Terima kasih untuk beberapa penelpon tadi yang sudah bergabung. Beberapa yang sudah chat juga di WA, telepon WA juga. Terima kasih untuk semua kebersamaan Anda dalam program acara ini. Selamat sore dan salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Demikian.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Dia tuh anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Selamat sore pendengar yang masih terus memonitor siaran kami tentunya di edisi 18 Agustus 2026. Bagi yang beraktivitas tentunya semangat dalam menjalankan berbagai tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas sore Anda, atau ada juga yang saat ini sudah menikmati suasana santai ya bersama dengan orang-orang tercinta setelah seharian ini kita melaksanakan berbagai pekerjaan kita. Selamat menikmati suasana Anda bersama dengan keluarga tercinta, atau ada juga yang memanfaatkan waktu sore untuk berolahraga ya. Misalnya jogging atau berjalan santai, sekedar menikmati udara sore setelah seharian beraktivitas. Kalau di Kota Tahuna sendiri biasanya yang paling ramai itu ada di seputaran Boulevard, dari Tidore bahkan sampai di Apeng Sembeka. Dan pendengar RRI, jogging bukan hanya membuat tubuh lebih bugar, tetapi juga ternyata membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan stamina, mengurangi stres, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Semoga dengan rutin berolahraga kita semua bisa menjadi insan yang sehat, bugar, produktif, dan tentunya memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Pro1 akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, juga informasi update dari rri.co.id.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triatmoja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Kali ini dari rri.co.id, pendengar, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah stunting dan mendukung tumbuh kembang optimal bayi. ASI bukan hanya mengandung nutrisi yang dibutuhkan bayi, tetapi juga antibodi alami yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi bayi dari berbagai infeksi. Pencegahan stunting pun perlu dilakukan sejak awal kehidupan, bukan menunggu sampai gangguan pertumbuhan terjadi. Karena itu, pemenuhan gizi bayi, pencegahan penyakit, serta dukungan terhadap ibu menyusui menjadi hal yang sangat penting. Dan tentunya keberhasilan pemberian ASI bukan hanya tanggung jawab dari ibu saja, ayah, keluarga, tenaga kesehatan, lingkungan kerja, bahkan masyarakat juga memiliki peran untuk memberikan dukungan kepada ibu menyusui.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Ceh, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

cinta. Pendengar, setelah informasi kesehatan atau lebih tepatnya lagi informasi stunting, kali ini kita beralih ke kabar membanggakan dari dunia bulu tangkis Indonesia, di mana ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Gloria Emanuela Wijaya berhasil melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026 di India. Pada babak 48 besar, Rehan dan Gloria sukses mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tin Chi dan Lim Chiu Sin dengan skor 21-16 dan 21-3 dalam waktu 33 menit. Pendengar, di game pertama pertandingan berlangsung cukup ketat, namun Rehan dan Gloria mampu bangkit dan merebut 6 poin secara beruntun. Kemudian memasuki game kedua, pasangan Indonesia tampil semakin dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan. Semoga perjuangan Rehan dan Gloria terus berlanjut dan mampu membawa prestasi terbaik untuk Indonesia.

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Talo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Alfrina Tamarindang. Informasi pertama dari RRI Manado. Haru dan bangga Paskibraka Provinsi Sulawesi Utara usai tunaikan tugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Reporter Anugrah Pandey.
1: Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat dan penuh haru. Di balik suksesnya pengibaran sang merah putih, ada perjuangan dan keteguhan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Utara tahun 2006. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon yang dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengaku bersyukur sekaligus bangga mendapat kepercayaan membawa baki dan mengibarkan sang merah putih di halaman kantor Gubernur Sulut. Meski sempat diliputi rasa gugup, terutama ketika menaiki tangga untuk mengambil bendera dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, tapi seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan dengan baik.
2: Pertama-tama Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya. Tapi puji Tuhan bisa berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri.
1: Keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian bahwa kerja keras dan keberanian untuk mengejar cita-cita dapat membuka jalan menuju prestasi. Kepada adik-adiknya di SMA Kristen 1 Tomohon, Irina berpesan agar tidak mudah menyerah dalam mengejar impian.
2: Kalau untuk pesan untuk adik-adik di SMA Kristen 1 Tomohon, tetap semangat. Jika ingin mengejar mimpi, maka kejarlah mimpi itu, karena mimpi bukan kita yang kejar, tetapi mimpi adalah bagaimana cara kita untuk berusaha.
1: Sementara itu, kisah penuh haru dan bangga juga datang dari Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai komandan kelompok 17 pagi. Steve mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai. Namun di balik kebanggaan tersebut tersimpan kisah emosional. Saat menjalankan tugas, Steve mengenang keluarga termasuk kakaknya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi yang ia jalankan sebagai Paskibraka dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
3: Itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi. Dan hari ini saya sangat terharu, orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun dedikasi ini saya berikan untuk beliau.
1: Sebagai generasi muda Sulawesi Utara, kisah mereka pun tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berjuang, berprestasi, dan mengharumkan nama daerah dengan semangat pantang menyerah serta dedikasi yang tulus. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi RRI Gorontalo. Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patroli. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo. Informasi selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan.
4: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
5: Malam ini di Tripung Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian kendaraan bermotor.

0: Kondisi keamanan di wilayah kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
1: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Informasi dari RRI Tahuna, meskipun dengan waktu 10 hari, namun Paskibraka Sangiha berhasil mengemban tugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Berikut laporan Anton Lahauba.
3: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
4: Baik, terima kasih. Kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelatih maupun para peserta pengibar bendera pusaka tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
3: Kabid Bangonang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dishub Talaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim, dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi. Reporter Marsuki Mangero.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Leda Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Leda mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
6: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Semau.
1: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
0: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
1: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
0: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
1: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
0: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
1: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
0: Tapi aku masih minder.
1: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
0: Jadi pengen daftar juga.
1: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
0: Persyaratannya lihat di mana dong?
1: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
0: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, pukul 17.35 menit waktu Indonesia Tengah, dan sebagai informasi, azan maghrib pada hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara menantikan azan maghrib dikumandangkan, Pro 1 menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami.

0: sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik yang kita tuju.
1: Informasi ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

عنك وأحوال دعائك واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan.

Pimpinan karyawan dan karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan satu lagu terakhir untuk mengisi lagu-lagu bernuansa islami pada malam hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu

0: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali/bintangradio.id.
1: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: permisi om. Saya bawa sajen. Minta petunjuk cari yang pasti-pasti om.
1: Mau yang pasti? Dan dapatkan limit peminjaman sesuai kebutuhan.
2: Proses Doh, di saat tidak ada duit begini, iklan pinjolnya gentayangan. Pengajuan pinjaman LP mudah sekali cuma pakai KTP li berikut. Aduh, mau runtuh no pertahanan diri kalau begini. Tas yang kita suka li ada DP diskon. Duh, nyanda. Kita nih mau terjerat dengan pinjol. Memang bagus no katuk mau terima duit cepat, mar mau bayar akang. Belum li dorang teror kalau ndak mau dapat bayar cepat. Hidup ada tenang-tenang begini, kong mau dapat teror cuma gara-gara pinjol. Aduh, jauhkan dari pinjol.
3: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Tahuna. Untuk saat ini, jika Anda mendengarkan suara dari luar studio, masuk ke studio ya, atau terdengar di pesawat radio Anda, kami mohon maaf, pendengar, karena saat ini di halaman kantor RRI Tahuna sedang berlangsung pertandingan bola voli internal dalam rangka HUT RRI. Untuk saat ini sementara berlangsung pertandingan ya. Nah, untuk saat ini juga kami akan hadirkan informasi dari rri.co.id. Sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki resiko gempa dan tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Melansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa bumi terjadi saat permukaan bumi bergetar akibat pelepasan energi. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi yang saling bergesekan hingga melampaui kekuatan kerak bumi. Sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah pertemuan lempeng, Indonesia memiliki resiko gempa dan tsunami. Meski keduanya dapat berkaitan, tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Intensitas gempa dapat dinyatakan menggunakan skala Modified Mercalli Intensity MMI yang memiliki 12 tingkatan. Skala ini menggambarkan dampak dan getaran gempa yang dirasakan di suatu wilayah. Sebagai langkah antisipasi gempa, masyarakat dapat menyiapkan tas darurat dan memastikan perabot berat tidak mudah roboh. Kemudian saat gempa terjadi, segera cari tempat berlindung seperti di bawah perabot yang kokoh dan melindungi kepala hingga guncangan berhenti. Informasi lain pendengar masih seputar tanggap bencana. BNPB menghadirkan layanan trauma healing dan perpustakaan keliling bagi pengungsi gempa di Kabupaten Sika. Layanan ini dipusatkan di Gor Samador pada Selasa 18 Agustus 2026. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id. Dan pendengar selanjutnya, Anda akan mengikuti atau menyimak cerita dalam drama radio untuk edisi siar kami di hari ini. Nah, pendengar, untuk drama radio kami hadirkan produksi dari RRI Sumenep sebelum terlambat.
4: Malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Pendengar RRI, teknologi modifikasi cuaca atau disingkat TMC menjadi salah satu upaya mitigasi untuk mengurangi dampak cuaca ekstrim. Teknologi ini bukan menciptakan cuaca dari nol, melainkan memanfaatkan proses alami pada awan yang tersedia. Melansir Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, modifikasi cuaca di Indonesia bermula pada 1977 atas inisiatif Presiden Soeharto. Saat itu Soeharto mengutus B.J. Habibie mempelajari teknologi hujan buatan setelah melihat penerapannya di Thailand. Awalnya teknologi ini difokuskan untuk mendukung sektor pertanian dengan mengisi

waduk-waduk bagi kebutuhan irigasi dan pembangkit listrik. Seiring waktu fungsinya meluas hingga digunakan untuk mitigasi kebakaran hutan, banjir, dan pengamanan acara kenegaraan besar. Secara teknis operasi TMC dilakukan dengan menyemai garam atau bahan flare ke dalam awan menggunakan pesawat khusus. Penyemaian ini bertujuan mempercepat proses pembentukan butiran air sehingga hujan dapat turun lebih cepat. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 8. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga era di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat kita tadi saya menerima bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih. Anggaran.
4: Ini semua sudah baik. Semua terpisah, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko saat meninjau langsung daerah terdampak di NTT menunjukkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Golo
1: DPP. Ya, pasien berada di tenda-tenda. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas. Dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan yang cukup. Itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah.

0: insya Allah semuanya bergotong-royong untuk segera mempercepat proses atau dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi, besok rencananya pemerintah akan beberapa pergi ke sana, tapi kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
1: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsikal TNI Muhammad Syafi'i Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Sebagai respon cepat terhadap ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak cepat mungkin.
2: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
1: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah. Mereka diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita briefing.
4: Tim kuasa hukum Rian Syah meminta pengadilan kesempatan menguji keabsahan tindakan hukum dalam perkara yang Pitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Khairul Umam.
5: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
6: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang disampaikan dalam 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, minta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersiapkan jumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
5: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
6: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
7: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
8: Termohon dua, sama pernyataannya?
7: Sama.
8: Turut termohon bagaimana?
6: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
1: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi. Dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 670 yang tidak persyaratan kualifikasi untuk musim haji tahun ini. Itu terdapat pula jemaah yang mengalami asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap efisiensi rupiah harus dikurangi sekitar 4% total nilai ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 38,67 rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
2: Berdasarkan informasi pemblokiran atau penahanan dana sebesar 49 Saudi Arabian Rial ekuivalen dengan 62,405,695,000 wallet dapat tersebut merupakan tuntutan surat pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk 1,442 75 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya masih.
1: Pan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat Syarif Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Luas.
2: Dan lahan. Tata kelola minta mitigasi telah dilakukan di daerah di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat bersama Senayan Jakarta ini.
1: Agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum pada pemegang perizinan perusahaan.

0: tekan si karhutlah di tengah nida dada sita sangat kuat berdasarkan mat si plus 0,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan. Awal menyebabkan lebih panas dan kering sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
1: Kami menyadari bahwa karhutlah persoalan serius secara kolom berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu berbagai upaya telah kami lakukan mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan penanganan teknis pemadaman karhutlah di lapangan.
0: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 si 800 titik api dengan rata 64,9 titik. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdasarkan dari Jakarta Elit Pro 3 Muda untuk Indonesia.
2: Para investor fundamental
3: ekonomi cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam investasi di

0: mengedepankan tema turning market momentum into long-term wealth.
1: Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
2: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
1: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
3: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
1: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI-China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini. Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
5: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi vazifesi.
6: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Europa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan, terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
7: İyi bir takım, organize bir takım.
6: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok, kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ya, pendengar RRI, selanjutnya kita akan ikuti lagu-lagu dalam nuansa musik islami mengisi program acara Mimbar Agama Islam.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id. Dan kontak person, kamu dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, lagu-lagu daerah akan hadir selanjutnya ke dengar Anda, diselingi juga dengan informasi dalam musik tradisional dan budaya di malam ini. Dan pendengar RRI, untuk kebersamaan kita hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah nanti.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Ya, pendengar RRI, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara mengenal dan melestarikan budaya. Budaya Melayu yang kaya akan tradisi bahasa, kesenian, kuliner, hingga nilai-nilai kehidupan kini memiliki ruang untuk diperkenalkan kepada generasi muda. Media sosial, platform video, dan berbagai media digital dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Melayu kepada masyarakat yang lebih luas. Di era digital, berbagai tradisi mulai dikemas dalam bentuk konten yang lebih menarik dan mudah diterima oleh generasi muda. Salah satunya pantun Melayu yang diperkenalkan melalui video pendek, podcast, maupun konten kreatif di media sosial. Selain itu, pakaian tradisional, tarian, musik, permainan rakyat, hingga kuliner khas Melayu dapat dipromosikan melalui foto dan video, sehingga tidak hanya dikenal oleh masyarakat tempat, tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai daerah. Informasi ini dari rri.co.id Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, mendengar satu informasi terakhir untuk kita dengarkan bersama di saat ini sebelum kita beralih ke program acara berikut dalam Ruang Rindu. Pendengar, peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Pelem Waterpark, Desa Wunut, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berlangsung meriah pada hari kemarin. Ribuan pengunjung memadati kawasan wisata air ini dengan jumlah tercatat lebih dari 4.000 orang. Selain menikmati wahana air, pengunjung juga mengikuti kegiatan tahunan berupa tebar uang dan pembagian kaos Umbul Pelem. Kepala Desa Wunut, Iwan Sulistio Setiawan, mengatakan tingginya jumlah pengunjung membuat suasana wisata pada momen hari liburan hari kemerdekaan berlangsung sangat ramai. Iwan menjelaskan kegiatan tebar uang merupakan agenda yang digelar setiap tahun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini menjadi bentuk rasa syukur atas rezeki yang diterima warga Desa Wunut. Selain itu, kegiatan ini menjadi ungkapan terima kasih kepada masyarakat dan pengunjung yang datang ke Umbul Pelem Waterpark. Nah, pendengar, selengkapnya informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Ya, pendengar RRI, untuk saat ini kita bergabung dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Lewat Lagu. Untuk tahun ini lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia ya akan hadir untuk malam ini. Silakan Anda bisa menelpon kami di 08 1255 0380, 09 untuk malam ini, tahun 80-an dan 90-an Indonesia. Kalau semalam mancanegara ya, untuk malam ini Indonesia. Baik, sudah ada yang bergabung. Semoga ini jaringan bagus ya, tidak terputus. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya, mau dijawab lagu.
0: Iya, Astri kah?
1: Iya, betul sekali.
0: Baik, Astri silakan.
1: Mau request lagunya. Delapan puluhan, Di?
0: Iya, 80-an, 90-an Indonesia.
1: Satu Kruasi.
0: Judul?
1: Dan Kita Terindu.
0: Oke, dicari dulu ya. Lanjut.
1: Iya. Yeah. Kirim salam. Ada Papa Kelsis. Ada Papa Pani, Papa Udo. Ada Ucup. Ada Nerona di Medan. Ada satu lagi buat Indan, Sanova, ada Made Atif, ada Mama Iti, Mama Enal, Mawawo, ada Mas Ardi, ada Mas Rey, ada Mas Rikwan. Buat semua-semua yang datang, Pak Cerke Jali.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ada?
0: Ya, Benci Tapi Rindu di sini, versinya Rati Purwasi. Ya, ada, akan hadir sebentar ya.
1: Iya. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Luwu Timur ya, Sulawesi Selatan, dari Rati Purwasi, lagunya Benci Tapi Rindu akan hadir jadi lagu pertama untuk acara Ruang Rindu malam ini. Silakan di nomor yang sama bagi pendengar RRI yang ingin bergabung dalam acara Ruang Rindu di malam ini. Kalau belum ada, kita akan dengarkan lagu pertama. Oh, sudah ada. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan Ruang siapa, di mana?
2: Dengan Bapak Udo.
0: Baik, Pak Udo, silakan.
2: Oke, mau salam jauh buat selalu yang bertugas. Selamat bertugas sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
2: Baru tadi ada Astri, ada Irman, ada Bapak Pandi, ada Pak Teo, ada Papa Ari, Kita Huna, semua-semua juga penggemar Ruang Rindu di mana saja berada. Sapa salam dari Sasodo. Desela Guawu, Mama, aku ingin pulang.
0: Baik.
2: Sardila.
0: Iya.
2: Oke, Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Papa Udo di Tarendano. Kita akan dengarkan dua lagu dari sesi ini, pendengar. Dari Rati Purwasi dan Nika Ardila. Selamat malam untuk Asri. Kemudian juga ada Papa Udo yang request lagu di sesi yang pertama ini.

0: bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda. Kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder. Yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/2kali.bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Ya, pendengar RRI, 19 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, dua lagu request di sesi pertama. Sudah hadir ada Rati Purwasih dengan lagunya Benci Tapi Rindu, Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Silakan pendengar, kembali kami buka sesi line telepon di 0812 55038009. Untuk yang ingin telepon atau chat lewat WA juga kami persilakan, karena WA sudah bisa diakses lagi pendengar. Jadi Anda sudah bisa menggunakan WA untuk sekedar mengirimkan pesan ya, ataupun langsung menelpon nomor tersebut jika bisa. Silakan untuk sesi ini kami buka. Lagu requestnya Indonesia dan Indonesia 80-an dan 90-an. Nah, penggemar lagu-lagu dari tahun rilis 80-an dan 90-an, mudah-mudahan bisa gabung malam ini untuk pilih lagu kesukaan Anda ya. Dan pendengar RRI, sambil menanti Anda yang ingin bergabung, kita dengarkan pilihan lagu dari studio.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar RRI 34 menit lewat dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Di sesi ini Anda masih bisa bergabung setelah tadi di sesi sebelumnya ada dua penelpon kita dengan lagu request yang berbeda yang bergabung. Nah, untuk malam ini tahun 80-an dan 90-an untuk tahun rilis lagunya khusus lagu-lagu Indonesia. Kalau sebelumnya ada Terlalu Cinta dari Andri Hehanusa dari tahun 1996, ada juga Ahmad Albar Sudahlah Aku Pergi dari tahun 1993 dan Ani Carrera Cinta Aku Tak Terbatas Waktu dari tahun 1995. Ini perwakilan lagu-lagu 90-an semua ya. Kita akan mendengarkan juga lagu-lagu dari tahun 1980-an untuk saat ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, mendengar di sesi terakhir Ruang Rindu malam ini, kami akan hadirkan satu lagu yang paling terakhir, masih dari tahun 80-an ya, untuk malam ini. Terima kasih kebersamaannya, terima kasih juga buat Astri dan Papa Udo yang sudah sempat bergabung tadi, dan untuk semua yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Tahuna. Kita akan jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Suara kamu layak didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial. Saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya.

juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Waktu mengubah semua hal, kecuali kita. Kita mungkin menua dengan berjalannya waktu, tetapi belum tentu membijak. Kitalah yang harus mengubah diri kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari

Kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Ya, pendengar RRI, lagu dari Nava Urba Deru Debut tadi merupakan lagu terakhir untuk kebersamaan kita malam ini dalam rangkaian acara Tahuna Malam edisi Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar RRI, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita jumpa di kesempatan siar selanjutnya.

Dengar RRI dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk edisi Rabu 19 Agustus 2026. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1.

Salam dan bahagia pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahunan Program 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 19 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan, FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahun ini dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita awali dulu dengan mengikuti mutiara pagi. Sudah mutiara pagi, dilanjutkan lagi dengan mengikuti penyampaian warta berita lintas Nusa Utara. Sudah warta berita lintas Nusa Utara, dilanjutkan lagi dengan mengikuti tahunnya pagi ini untuk menyiarkan informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara Halo RRI. Sudah Halo RRI hingga pukul 8. Tepat pukul 8 Anda bisa ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sesudah warta berita, kembali Anda bersama kami di program 1 RRI tahunnya untuk ikuti info BMKG. Dan sesudah info BMKG, dilanjutkan lagi dengan tahunnya pagi ini. Sesudah tahunnya pagi ini, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah,

atau melaksanakan tujuh prof di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan pendengar, saya Azza Busa yang bertugas ditemani rekan operator kami Adi Setiawan. Baik, kita akan mulai dalam program acara kita yang pertama, yaitu di Mutiara Pagi. Dan sambil nanti yang akan mengisi program acara kami di Tahuna Pagi untuk Mutiara Pagi, saya akan hadirkan dulu kerunger

diperbudak uang. Satu Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang adalah hamba yang mengagumkan, namun majikan yang mengerikan. Jika Anda dikuasai uang, maka Anda akan menjadi budaknya.

Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

0: Ya, pendengar dimanapun anda berada, saatnya kita akan ikuti bersama untuk Mutiara Pagi edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026 bersama dengan Pendeta Markus Harikatang Istiha.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri untuk kita boleh menikmati kasih-Nya. Dan secara khusus bagi kita bangsa Indonesia, kita telah melewati hari puncak daripada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dan hari ini tentu kita masih bersuka cita dan bersyukur untuk anugerah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa yang boleh menghadirkan para putra-putri terbaik yang menjadi pahlawan merebut akan kemerdekaan negara yang kita cintai, sehingga kita boleh hidup di alam kemerdekaan dan menikmati kebebasan yang luar biasa daripada pengorbanan dari para pahlawan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari berbagai atau dari beberapa orang pahlawan begitu banyak dikenal, tetapi ada juga pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal. Nah, karena itu pada pagi hari ini sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, kita akan merenungkan, belajar tentang satu tema rahasia kemerdekaan bagi orang percaya. Sekali lagi, rahasia kemerdekaan bagi orang percaya. Nah, ini sangat penting. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena seperti bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda maupun Jepang, demikian juga saudara dan saya, kita tahu bahwa kita telah hidup dalam penjajahan oleh karena dosa-dosa yang boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi dari dosa-dosa atau keterpurukan dan kita diperbudak dalam dosa ini dan mengakibatkan saudara dan saya harus dihukum dalam hukuman kekal, maka kita boleh dimerdekakan karena ada pertolongan daripada Tuhan. Dan itu yang kita akan lihat pagi hari ini. Tapi sebelum kita akan membaca bagian ini dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30-36, kita akan berdoa sekali lagi. Yohanes 8 ayat 30-36, kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berterima kasih untuk hari ke-19 di bulan 8 di tahun 2026 ini. Kami sangat berterima kasih karena kami boleh dibebaskan dari penjajahan dan kami boleh menikmati alam kemerdekaan. Tepatnya kami sudah di tahun ke-81 tahun. Walaupun banyak hal yang harus terus kami perjuangkan, tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Dan hari ini bagi kami secara khusus untuk orang percaya, kami akan belajar tentang rahasia kemerdekaan orang percaya dari firman-Mu. Karena itu Engkau berbicara bagi kami, kami siap untuk dengar dan lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi kita membaca Injil Yohanes pasal 8 ayat 30-36. Lembaga Alkitab memberi tema judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada-Nya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada-Nya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak akan tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang saya katakan di awal tadi bahwa dari perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita ada yang dikenal, tetapi juga ada yang tidak dikenal. Nah, Saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita memahami bahwa semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa, Saudara suka dan tidak suka, tetapi akibat daripada kesalahan yang dilakukan oleh manusia pertama, maka warisan atau keturunan dosa itu menjadi bagian semua orang, semua manusia. Sehingga surat Roma pasal 3 mulai ayat 10 sampai 12 Paulus bicara bahwa tidak ada orang yang benar, tidak ada yang berbuat baik, semua telah menyeleweng di hadapan Allah. Dan akibat daripada dosa itu sendiri, maka saudara dan saya hilang kemuliaan Allah dan kita akan mengalami maut. Berarti bahwa kita ada dalam kutukan dan kita siap menghadapi kesengsaraan, penderitaan yang tiada pernah berhenti karena kita diperbudak oleh dosa dan kita hidup di dalam dosa. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan saudara dan saya, dan kita tidak dibiarkan untuk kita terus hidup dalam penjajahan dosa atau dalam konteks bahasa di sini hamba dosa. Tetapi bagaimana saudara dan saya boleh diangkat, boleh ditolong dari keterpurukan hidup di dalam dosa ini sehingga saudara hidup dalam kemerdekaan. Dan hari ini kita akan melihat siapa yang memerdekakan. Sehingga saudara tidak akan berkata ini misteri atau saudara tidak kenal. Tetapi saudara akan kenal siapa yang memerdekakan saya dan saudara sebagai orang percaya. Lalu tentu sebagai respon saya dan saudara dalam kehidupan ini, apa yang harus kita lakukan selagi saudara dan saya hidup dalam kemerdekaan? Nah, kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sangat penting. Karena ketika para pahlawan sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka kita yang hidup di alam merdeka ini, kita harus mampu meletakkan diri untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Sehingga apa yang telah dikorbankan, apa yang direbut oleh para pahlawan tidak akan sia-sia, karena selagi saudara dan saya diberi hidup generasi seterusnya dapat mengisi kemerdekaan ini, akan menghadirkan kemakmuran bagi bangsa ini, bahkan kesejahteraan ini yang diinginkan oleh Allah dalam hidup saya dan saudara. Nah, pada bagian ini kita akan melihat siapa yang menghadirkan kemerdekaan bagi orang percaya, lalu sikap bagaimana yang saudara dan saya akan lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Mari kita lihat dalam pembacaan ini dari Injil Yohanes, dia menyampaikan dua hal dalam komunikasi dengan para pendengar, bahkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bagaimana Yesus telah menjelaskan kepada mereka. Nah, yang menghadirkan kebenaran, maksud saya menghadirkan kemerdekaan adalah pada ayat 32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang memerdekakan kita adalah kehidupan kita dalam kebenaran atau dalam firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mengajar bahwa kalau kamu mau merdeka, kamu harus hidup dalam kebenaran, atau dalam arti kamu harus hidup dalam firman-Nya. Jadi koridor yang menjadi panduan hidup saya dan saudara untuk merubah hidup kita dari kehidupan yang tidak benar atau kehidupan yang salah, yang menyakiti hati Tuhan, yang berbuat dosa, adalah dirubah oleh karena kita hidup melakukan firman Allah atau kita melakukan kebenaran. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara, karena kalau saudara dan saya berjalan dalam kehidupan menurut pikiran kita, standar kita, maka di situ kita akan gagal dan kita tidak akan bisa mengisi akan kehidupan kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan dengan baik. Kenapa? Karena kita selalu hidup dalam kesalahan, kita terkungkung dalam kehidupan duniawi, dan kita tidak lepas daripada semua kejahatan dunia yang tidak akan membawa saudara dan saya di dalam kebebasan. Jadi kita harus hidup benar atau merdeka. Nah, kita bergumul banyak dengan bangsa ini. Kita tahu bahwa di sana sini hampir di semua lembaga pemerintahan itu korupsi tidak pernah berhenti. Kenapa? karena orang-orang moral daripada semua pribadi atau oknum pejabat itu tidak hidup dalam kebenaran. Apapun kepercayaan, apapun agamanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa melakukan ini? Karena tidak hidup sesuai dengan standar kitab suci, tidak sesuai hidup dengan kebenaran. Nah, karena itu bagi orang percaya, saudara dan saya harus hidup benar. Dan ketika saudara hidup benar, maka di sana kehidupan kebenaran itu tidak hanya dalam bahasa, tidak hanya didengar saja. Karena kalau hanya didengar dan tidak dilaksanakan, maka saudara akan gagal. Tetapi kalau saudara hidup dalam kebenaran dan kebenaran itu dilaksanakan, maka ada janji firman Allah. Coba kita ambil referensi dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25. Dia berkata begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya ada di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saudara akan dengar firman Allah atau dengar kebenaran, tidak hanya didengar, tetapi kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak lakukan itu, kata firman Allah, kata kebenaran, kita menipu diri kita sendiri. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, kita hati-hati jangan terjebak. Kadang kita digiring dalam kepentingan, dalam keperluan, desakan banyak hal. Akhirnya kita lupa akan kebenaran atau kita langkahi kebenaran. Nah, ini menipu diri kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melakukan, maka kebenaran berbicara pada pagi hari ini bahwa orang yang melakukan kebenaran, Yakobus 1:25, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya dan saudara hidup dalam kebenaran, maka kata firman Allah, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa karena saudara akan bahagia. Nah, kalau dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 32 ayat 17 berbicara apa pentingnya kita ada kebenaran dalam hidup ini. Ayat 17, Yesaya 32 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, kata firman Allah, bahwa di situ akan hadir damai sejahtera, di situ akan ada ketenangan dan ketentraman, dan itu akan terjadi untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang memerdekakan, melepaskan saya dan saudara dari keterpurukan hidup, dari kutuk neraka adalah ketika saudara hidup benar di hadapan Allah, ketika saudara dan saya hidup benar di hadapan Tuhan, karena kita melakukan firman-Nya, kita melakukan kebenaran. Jadi hari ini dan seterusnya, maka supaya saudara mengalami hal yang terbaik, sekali lagi hiduplah dalam kebenaran, hiduplah sesuai firman-Nya. Kemudian yang kedua, dalam bagian ini pada ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimanakah engkau berkata, kami akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak akan tetap tinggal di rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu merdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi selain kebenaran, dikatakan yang memerdekakan kita adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada pasal 14 ketika dia terangkat ke sorga, dia berbicara, jangan gelisah hatimu, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi selain kebenaran yang kita harus pelajari dalam firman yang menjadi praktek atau style kita atau gaya hidup kita karena kebenaran, maka kita tahu bahwa yang memerdekakan kita adalah Kristus itu sendiri. Sehingga dia berkata sekali lagi bahwa dia telah menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Apa maksudnya? Supaya saudara dan saya yang berdosa ini didamaikan dengan dia. Dia pakai bahasa di sini, kalau orang tidak merdeka akan tetap tinggal dalam dosa, dan dalam dosa dia tidak akan tinggal dalam rumah Bapa, tetapi dia akan dikeluarkan. Ini paralel sesuai dengan Yohanes 15:16 bahwa kalau setiap orang yang tidak tinggal di dalam dia dan firman tidak ada, maka dia akan dibuang dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang memerdekakan kita kebenaran karena kita percaya kepada dia yang telah datang bagi saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika saudara dan saya ada di dalam alam kebebasan, dimerdekakan dari segala dosa, Paulus dalam Efesus pasal 2 bicara, bukan karena usaha kita, tetapi kasih karunia Allah yang datang kepada saya lewat Kristus Yesus yang menjadi juru selamat kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apa yang kita harus lakukan ketika kita telah dimerdekakan dan kita hidup dalam kehidupan yang ada saat ini? Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 di sini membicarakan tentang tiga hal. Jadi yang memerdekakan kita adalah kebenaran dan Kristus. Dan sekarang dalam kehidupan saya dan saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam kehidupan kita. Ayat 1 berkata begini, Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka dikatakan di sini, berdirilah teguh. Kenapa Paulus pakai bahasa ini? Karena selagi kita ada di alam kemerdekaan ini, benar kita telah bebas, tetapi dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan negara Republik Indonesia, bahkan mempertahankan iman saudara, saudara harus siap menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, bahkan ada penderitaan. Tetapi ketika saudara tetap berdiri teguh, maka saudara akan menjadi orang sungguh-sungguh dapat mengisi kemerdekaan. Nah, bahasa teguh ini biasanya diperuntukkan atau disamakan kepada batu karang. Ingat, batu karang itu ada di dalam laut yang dalam. Dan dia harus berhadapan dengan badai, hempasan apapun, tetapi dia tetap kokoh. Dan ini yang dimintakan oleh Paulus kepada saya dan saudara sebagai orang percaya. Anda telah direbut oleh Allah dari dosa dan saudara harus hidup dalam kemenangan. Tetapi selagi engkau dan saya hidup di dunia ini, kita akan mengalami banyak cobaan. Jangan terlena, jangan tergoda, jangan terbuai dengan kenikmatan sesaat. Saudara akan dikejar oleh hal-hal materi dan membuat Anda saudara dan terpuruk karena saudara tidak melakukan kebenaran, maka saudara akan jatuh. Karena itu Paulus memberitahu, jangan saudara dan saya hidup dalam semua ini, oh kita terbawa, tetapi maaf, berdirilah teguh. Kemudian yang kedua dalam bagian B, karena itu berdiri teguh, jangan dikenakan lagi kuk perhambaan. Nah kalau pada ayat 17, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi selain kita berdiri teguh, yang kedua, jangan lagi berbuat dosa atau berbuat kesalahan. Jadi kita dimerdekakan oleh kebenaran dan Kristus, maka kita harus berdiri teguh. Kemudian jangan lagi kita hidup dalam dosa. Dan akhir dari semua ini, akhirnya dia berkata, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi yang ketiga, untuk sikap hidup yang kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah siap bekerja dan siap melayani. Dan dalam bahasa di sini melayani dengan kasih. Orang melayani dengan kasih berarti dia melayani dengan tulus. Bekerja dengan tulus, mengabdikan dirinya bagi bangsa ini, memberi dirinya bagi pelayanan negara ini, di mana saudara dan saya dipanggil, benar-benar dengan kasih yang tulus. Sehingga saudara tidak akan terseret oleh dosa sekali lagi untuk melakukan korupsi, untuk melakukan banyak hal yang membuat negara ini secara umum dirugikan, bahkan masyarakat. Tetapi saudara sebagai orang merdeka, apapun jabatan saudara, saudara akan bekerja melayani dengan baik. Di gereja Kristen secara khusus untuk kawan-kawan, di gereja Gemis baru saja melewati pengukuhan-pengukuhan, begitu banyak pelayanan. Saudara dan saya dipercayakan untuk melayani. Maka orang yang dimerdekakan oleh Kristus, silakan melayani dengan baik, dan melayani dengan kasih. Saudara mungkin berpikir, saya tidak mampu, saya tidak layak. Kalau Tuhan sudah memanggil saudara, pasti Tuhan akan memberi kemampuan. Karena 1 Korintus 1:29 berkata, Tuhan memilih apa yang bodoh bagi dunia, dipilih untuk mempermukakan orang yang berhikmat. Jadi saudara, kita tahu kita dipanggil dalam banyak keterbatasan. Tetapi sebagai orang merdeka, kita lakukan ini karena itu yang Tuhan mau. Mari kita hidup melayani, melayani dengan kasih. Jadi sekali lagi saya akan akhiri hari ini, perenungan ini, dengan sekali lagi yang memerdekakan kita adalah kebenaran dan Kristus. Dan kita setelah dimerdekakan, mari kita tetap berdiri dengan teguh. Apapun cobaan dalam rumah tangga, dalam karir kita, kita tetap kuat. Lalu kedua, jangan berbuat lagi dosa atau diperhambakan dalam dosa. Dan yang akhirnya, mari kita hidup melayani dan melayani dengan kasih. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami bersyukur sebagai orang percaya, kami dibukakan kebenaran-Mu. Engkau telah memerdekakan kami dalam kebenaran-Mu dan pengorbanan diri-Mu yang mati dengan darah yang mahal. Dan kami dituntut dalam pengiringan kami selagi kami ada di kebebasan ini sebagai orang percaya, teristimewa sebagai warga masyarakat. Kami tetap berdiri teguh dalam cobaan apapun. Kami tidak akan keluar untuk hidup dalam dosa untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi dengan hati yang tulus kami melayani dengan kasih masyarakat, bahkan bangsa ini, lewat panggilan kepercayaan di mana kami berada. Sehingga kami Tuhan akan terus dapat hidup dalam alam kemerdekaan ini dengan pengorbanan-Mu. Sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan. Oh, ada damai sejahtera, ada ketentraman yang kebenaran-Mu ajar, dan kami berbahagia oleh karena kebenaran. Karena itu biarlah semua pendengar akan diberkati oleh Tuhan. Dan semua kami akan menikmati kasih-Mu. Bangsa dan negara dalam usia ke-81 tahun. Kami sangat bersyukur, karena itu kami berdoa untuk terus pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan semua lembaga-lembaga pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan seluruh masyarakat, kiranya Tuhan tolong. Teristimewa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kami cintai, terus dilindungi oleh Tuhan. Kami hidup rukun dan damai, kami saling menghargai akan perbedaan, dan kiranya Tuhan terus menolong kami. Bagi masyarakat yang saat ini dalam sukacita iman karena berbagai berkat Allah, prestasi mereka raih, Tuhan dimuliakan. Bagi yang berduka, kiranya Tuhan menghibur. Yang sakit, kiranya Tuhan Engkau sembuhkan. Yang lemah, dikuatkan, ditolong oleh Tuhan. Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Pejabat Sekda, bersama keluarga dan seluruh elemen pemerintahan daerah ini, kiranya Tuhan memberkati. Sambil kami bermohon, berkati daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe kami cintai, udara, darat, dan laut, bahkan semua ekonomi bergerak, dan kehidupan kami dilindungi dari segala bencana. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami siap jalan ini dengan keyakinan, harapan kami Tuhan akan selalu memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami pun akan berdoa untuk RRI, pimpinan seluruh kru. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan terus berjaya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

Ciri orang beriman. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ciri orang beriman nampak dari sikap dan pilihan hidupnya.

Kita ikuti bersama untuk Mutiara Pagi, dan selanjutnya kita akan menanti mengikuti penyampaian warta berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan warta berita Lintas Nusa Utara.
1: Piala bergilir Pak Gubernur dan beliau mengizinkan dan beliau antusias karena beliau juga konsen untuk olahraga yang ada di Sulut, apalagi yang kelompok-kelompok umur yang notabene kedepannya bisa mewakili Sulawesi Utara di kejuaraan-kejuaraan nasional. Karena kejuaraan provinsi, Kejurpro U19 ini itu menjadi ajang seleksi bagi klub-klub sesulut untuk berjuang di Kejurnas U19 di Surabaya bulan November nanti.
2: Kita ketambahan dua desa yaitu Benglaut dan Pembalang yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam.
3: Inilah warta berita Lintas Nusa Utara Rabu 19 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Aziza Abu Sae. Kita mulai dengan berita pertama. Pendengar, topik utama kita saat ini sangnya tuan rumah kejuaraan provinsi volleyball. Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, event skala tingkat Provinsi Sulawesi Utara Kejurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Selengkapnya terangkum dalam wawancara bersama Ketua Panitia Kejurprov U19 Sulawesi Utara Ferdinand Mengumbang ST, dipandu reporter Anton Lahauba.
4: Sebagai putra daerah tentu pelaksanaan kejuaraan provinsi ini menjadi kebanggaan. Tanggapannya bagaimana?
1: Itu benar kalau memang menjadi kebanggaan, karena memang saya punya cita-cita bagaimana atlet-atlet muda Sulawesi Utara khususnya di bidang olahraga voli ini mampu berbicara di tingkat Sulawesi Utara, tingkat nasional atau kalau perlu di tingkat dunia menjadi wakil dari Indonesia, sehingga saya memberanikan diri untuk mengajukan ke PBVSI Sulut untuk menjadi tuan rumah kejuaraan provinsi U19. Sekaligus saya juga memberanikan diri untuk ketemu Pak Gubernur bertanya, bisa nggak saya melaksanakan turnamen dengan piala bergilir Pak Gubernur. Dan beliau mengizinkan dan beliau antusias karena beliau juga konsen untuk olahraga yang ada di Sulut, apalagi yang kelompok-kelompok umur yang notabene kedepannya bisa mewakili Sulawesi Utara di kejuaraan-kejuaraan nasional. Karena kejuaraan provinsi, Kejurpro U19 ini, itu menjadi ajang seleksi bagi klub-klub sesulut untuk berjuang di Kejurnas U19 di Surabaya bulan November nanti. Untuk itu diharapkan dengan pertandingan Kejurpro ini lahir talenta-talenta muda yang luar biasa, nantinya bisa juga berbicara di tingkat nasional, mungkin ke depan jadi atlet-atlet pro liga atau bagaimana, yang juga memegahkan daerah Sulawesi Utara, apalagi kabupaten tercinta kita, Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4: Melihat kesiapan dan antusias masyarakat dengan kehadiran para atlet ini seperti apa saat ini?
1: Kalau kita lihat dengan beredarnya pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah masyarakat, dan mereka sangat antusias karena memang ini bukan event tingkat kabupaten, tapi ini event sesulut. Ya, dan mereka pasti akan mensupport, masyarakat pasti akan hadir ke lapangan untuk menyaksikan klub-klub yang berasal dari Kabupaten Sangihe. Dan juga kami sebagai panitia optimis dapat melaksanakan kejuaraan ini dengan baik, semaksimal mungkin. Karena sepanjang pertandingan yang setahu saya yang ada di Sulawesi Utara, suatu kejuaraan provinsi itu tidak ada pelaksanaannya mulai dari penjemputan, dijemput, disiapkan tempat tinggal atau mes masing-masing klub yang ada di luar Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan ada bus-bus yang untuk antar jemput ketika klub mau berlomba. Jadi ini tidak lepas juga dari dorongan Pak Gubernur, bantuan beliau dan juga Pak Bupati yang juga mensupport Kabupaten Sangihe ini, mensupport panitia-panitia untuk melaksanakannya lebih baik karena ini nama dari Kabupaten Sangihe. Sehingga dia memesan kalau boleh dilaksanakan semaksimal mungkin, apa yang bisa dia bantu dan memang dia sudah sangat mensupport, baik itu mes-mes, penginapan atau bus-bus untuk antar jemput, begitu.
4: Yang terakhir, pesan dari sebagai orang muda bagi atlet di Kabupaten Sangihe, terutama agar ke depan setidaknya menjadi duta Sangihe di ajang-ajang yang lebih tinggi.
1: Ya. Jadi pesan saya untuk atlet-atlet muda, apalagi ya dari SMP, SMA, ya ayolah benar-benar latihan fokus, latihan dengan semangat, dengan serius, dan harus memiliki visi ke depan, kira-kira mau jadi kemana, mau main voli di tingkatan apa. Ya. Kalau benar-benar mau pingin di tingkatan nasional, ya ayo latihan lebih serius, karena di sini juga kan ada klub-klub pembinaan. Dan kami juga pribadi tetap akan support setiap kegiatan yang ada di voli yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Apalagi mulai dari tahun depan, rencana saya akan menggulir pertandingan antar SMA setiap akhir Juni, itu sudah event rutin yang akan saya laksanakan di sini. Nah, semoga juga pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melaksanakan event untuk porsoni tingkat daerah untuk SMP, sehingga ini akan berjenjang. Jadi dengan adanya event-event yang digulir, maka anak-anak muda pasti akan lebih semangat untuk latihan, karena ada tempat mereka mau melampiaskan, yaitu pertandingan. Semakin banyak jam terbang. Nah, ingat, yang perlu kita siapkan juga ini atlet untuk porprov, sehingga kita mengirim atlet porprov putra dan putri dan tidak malu-maluin, tetapi benar-benar sangat kuat, karena kelebihan dari atlet-atlet yang ada di Nusa Utara, Kepulauan, mengenai fisik mereka itu fisik alami.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna.
3: Terima kasih Anda masih menyimak informasi Lintas Nusa Utara, RRI Tahuna. Dua kampung di Kepulauan Sangihe, Benglaut dan Bebala di momentum Hari Kemerdekaan RRI ke-81 mendapatkan layanan listrik 24 jam.
2: Ada tambahan dua desa, yaitu Benglaut dan Bebala, yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam.
5: Kerinduan masyarakat di wilayah perbatasan untuk mendapatkan listrik 1x24 jam akhirnya terjawab bersamaan dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Dua kampung masing-masing, Benglaut dan Bebalang, di tahun 2026 kini mendapatkan layanan listrik 24 jam secara resmi peluncuran. Operasional listrik dilakukan langsung oleh Bupati Sangihe Michael Tungari beberapa waktu lalu. Langkah ini menjadi pijakan strategis pemerintah Kabupaten Sangihe dalam mempercepat pemerataan pelayanan dasar sekaligus mengikis ketimpangan akses energi di wilayah kepulauan. Bupati Sangihe Michael Tungari mengatakan kehadiran listrik selama 24 jam membawa perubahan besar bagi nadi kehidupan masyarakat lokal. Bukan sekedar urusan penerangan rumah tangga di malam hari, pasokan energi yang stabil juga menyokong berbagai sektor krusial.
2: Tahun ini kita ketambahan dua desa, yaitu Benglaut dan Bebalang, yang bisa dapat merasakan listrik 24 jam. Tahun lalu sudah ada Tinakareng, Tokapulonan Nedakele, kemudian Lautongan dan juga Lipang. Jadi sudah ada 5 pulau yang kita nyalakan. Masih ada 8 desa yang belum 24 jam dan 6 desa yang belum ada listrik sama sekali. Dan kita menargetkan itu sampai dengan tahun 2028 akan selesai.
5: Ditambahkan Bupati, dengan listrik menyala seharian penuh, aktivitas belajar siswa kini lebih fleksibel. Pelayanan medis di puskesmas pembantu menjadi lebih optimal dan pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas mereka tanpa perlu khawatir. Keberhasilan di Benglaut dan Bebalang tidak membuat Pemkab Sangihe berpuas diri. Saat ini masih banyak kawasan pulau di Sangihe yang baru menikmati listrik dengan durasi terbatas berkisar 6 hingga 12 jam per hari. Guna mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama pemerintah provinsi terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk PT PLN. Hingga tahun 2028 ditargetkan 8 kampung menjadi prioritas daftar intervensi berikutnya untuk mendapatkan layanan listrik 24 jam. Anton Lahaube melaporkan.
3: Meski di tengah persiapan sangat minim, namun Paskibraka tahun 2006 sukses mengemban tanggung jawab mengibar bendera merah putih pada upacara 17 Agustus 2006 tingkat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6: Diperiksa dengan kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat.
5: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
6: Baik, terima kasih kami dari Kesbangpol selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilaksanakan oleh para pelaku maupun para peserta kibar negara pesatu tahun 2020. Kami diperiksa adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari dengan hasil yang cukup baik.
5: Kabid Bangunang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
3: Generasi muda Sangi Andika Gansa menyatakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar catatan atau upacara bendera, tapi bagaimana negara hadir menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
7: Mengingat kita berbatasan langsung dengan Filipina,
8: HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia memberi pelajaran berharga bagi masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan yang penuh dengan keterbatasan. Berbagai persoalan dialami masyarakat perbatasan, yang paling parah masalah jaringan internet yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pernyataan ini dikemukakan pedagang pasar Toko Tahuna, Andika Gahansa. Menurutnya, jaringan internet sangat dibutuhkan pelaku UMKM. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya sekedar catatan atau upacara bendera, tetapi bagaimana negara hadir menjaga keamanan di wilayah perbatasan.
7: Mengingat kita berbatasan langsung dengan Filipina, penjagaan juga di laut oleh TNI Polri tentunya harus juga ditingkatkan supaya memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ada di perbatasan.
8: Sementara itu, menyikapi kapal laut yang setiap bulan membawa bahan pokok dari luar daerah ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, tentunya dermaga sebagai fasilitas bongkar muat lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu, intensitas kapal laut diperbanyak masuk ke pelabuhan Nusantara Tahuna karena tingginya permintaan masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Alexander Dalinggade melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026.
9: Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara. Melalui fungsi keimigrasian,
10: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tahuna menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Lapas Tahuna Senin 17 Agustus 2026. Peringatan HUT RI ke-81 tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur yang memiliki makna sangat kuat bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Sekretaris Daerah Yohanes Pilat saat menjadi pembina upacara dan membacakan sambutan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyampaikan fungsi keimigrasian turut menjaga kedaulatan negara melalui tugas menjaga pintu gerbang negara serta wilayah perbatasan Indonesia secara optimal. Menurutnya, Kementerian Pemasyarakatan tidak berhenti pada pelaksanaan pidana, tetapi membina warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan produktif.
9: Melalui fungsi keimigrasian, kita ikut menjaga kedaulatan negara. Melalui tugas menjaga pintu gerbang negara, mengawasi perlintasan orang, melindungi kepentingan nasional, dan mencegah berbagai ancaman terhadap keamanan negara. Pada saat yang sama, kita berkewajiban memberikan pelayanan keimigrasian yang cepat, mudah, transparan, dan berkepastian hukum untuk mendukung mobilitas masyarakat, pariwisata,

0: Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangiha, menggelar berbagai lomba yang dimulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antar warga, serta membangun semangat kebersamaan, kekompakan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat. Ketua RT 10 sekaligus Ketua Panitia Julianus Dapamanis Lumeling kepada RRI menyampaikan, kegiatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kekompakan warga melalui semangat gotong royong. Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi wadah memperkuat kebersamaan warga, sekaligus menghadirkan hiburan dan kegiatan positif yang melibatkan masyarakat secara aktif.
1: Tanggal 15 Agustus, lomba lari 100 meter. Dari U6 sampai U7 dan sampai umum. Baru lomba bintang vokal ya, kemarin tanggal 16. Baru ini lomba di seputaran lorong, cuma lorong tawa DP peserta. Kalau lomba lari dibuka untuk umum. Jadi ada yang dari Salurang, ada yang dari Manitu.
0: Sementara Bendahara Panitia HUT RI ke-81, RT 10 Sawang Bendar, Kristianti Biasane, mengatakan kegiatan lomba tersebut juga merupakan perdana dan akan terus diselenggarakan di tahun-tahun yang akan datang.
2: Diharapkan ke depannya lagi, di tahun depan akan lebih meriah lagi, karena pada kesempatan ini, di tahun ini, perdana kami di RT 10 bikin lomba seperti ini.
0: Perlombaan diawali dengan lari 100 meter pada tanggal 15 Agustus yang dibuka untuk umum, kemudian dilanjutkan dengan lomba bintang vokalia pada 16 Agustus bagi seluruh warga di lingkungan RT 10. Rangkaian berikutnya menghadirkan lomba lari kelereng, gantung botol, makan kerupuk, cukur kelapa bagi pria menggunakan daster, serta permainan bola kaki menggunakan botol. Jumel Johannes melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri warta berita Lintas Nusa Utara pagi ini, kita ikuti berita utama. Menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, IPON skala tingkat Provinsi Sulawesi Utara ke Jurprov U19 digelar di Gor Membara Tahuna. Dua kampung Kepulauan Sangihe, Benglaut dan Bebalang di momentum Hari Kemerdekaan RI ke-81 mendapatkan layanan listrik 24 jam. Sekian warta berita Lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Aziza Busai menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Kini, berbagai layanan RRI Tahuna bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang,

0: form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sangya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi, selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/RRI.id dan kontak person kamu dapat menghubungi Lina di 0852 8442 2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna, Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan juga TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

0: Bentar, itu kamu yang nyanyi?
1: Iya, cuman iseng aja sambil beberes.
0: Iseng? Suara kamu tuh bagus banget, serius.
1: Ah, masa sih? Jangan bercanda deh.
0: Gak bercanda, kamu pernah dengar Bintang Radio?
1: Pernah sih, tapi itu kan buat yang benar-benar berbakat.
0: Nah, justru kamu cocok. Banyak anak muda yang punya bakat nyanyi tapi belum berani tampil. Bintang Radio itu tempat yang pas buat nunjukin kemampuan.
1: Tapi aku masih minder.
0: Jangan minder, yang penting berani mencoba. Siapa tahu dari suara kamu mimpi besar bisa dimulai.
1: Jadi pengen daftar juga.
0: Iya nih, kamu bisa daftar dan lihat lagi lagu pilihan di link ini https://2/bintangradio.rri.id.
1: Persyaratannya lihat di mana dong?
0: Persyaratan dan mekanisme pendaftarannya bisa kamu buka di media sosial RRI Tahuna, Instagram RRI_Tahuna, FB RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna.
1: Oke, Gin, bantu aku daftar ya.
0: Oke.
2: Nah, buat teman-teman muda di luar sana, kalau kalian suka bernyanyi dan punya bakat terpendam, yuk daftar Bintang Radio sekarang juga di https://2/bintangradio.id.
3: Bintang Radio, saatnya suara muda bersinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Victorianus, Kepala RRI Tahuna. Dengan penuh rasa syukur, kita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Momentum bersejarah ini mengajak kita untuk terus memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui karya, pengabdian, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI Tahuna berkomitmen untuk terus menjadi suara pemersatu bangsa dengan menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta memperkuat semangat persaudaraan dan cinta tanah air, khususnya wilayah perbatasan. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigi Triat Moja SMA, Ketua Pengadilan Negeri Tahuna beserta keluarga besar Pengadilan Negeri Tahuna mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semangat kemerdekaan tetap menyala dalam diri kita. Dan mari kita terus bekerja keras, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

kita harus berani membuat satu program, membuat satu rangsangan sehingga terjadi lompatan-lompatan mutu. Jadi harus dikuasai teknologi. Siapa yang TBC minggir. Banyak penyakit TBC sekarang tidak bisa komputer maksud saya.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, Tahuna pagi ini kita akan ikuti laporan terkini seperti apa aktivitas pagi sana. Kita ikuti laporan Alexander Dalingkada.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Alexander.
3: Ya, selamat pagi Sisa, juga pendengar. Hari ini Rabu 19 Agustus 2020 saya akan melaporkan situasi dari pelabuhan Besar Tahuna di mana sampai saat ini pelabuhan Tahuna masih sepi. Ya, apa sebab sepi? Karena untuk sementara aktivitas kepelabuhanan dipindahkan ke pelabuhan Peta. Ya, karena di sana ada kapal tol laut juga, ini ada sementara rehabilitasi dermaga pelabuhan Besar Tahuna. Dan kemarin kami konsultasi dengan petugas dari ABK ya di logistik Nusantara 2. Hari ini mereka akan cikar kanan untuk kembali ke Surabaya. Jadi kemungkinan besok pagi aktivitas sudah di pelabuhan Nusantara Tahuna. Sekali lagi, sampai hari ini pelabuhan Tahuna masih sepi karena aktivitas pelabuhanan dipindahkan sementara ke pelabuhan Peta. Karena masih ada kapal tol laut dan aktivitas rehabilitasi pelabuhan Besar Tahuna. Sekali lagi, tetap semangat, tetap merdeka, kembali ke Pro 1 RRI Tahuna. Aziza.

Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan. Semua waktu adalah waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan menjadi orang tua yang masih melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan saat muda.

Baik, peringkat sudah 50 menit terlepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan peringkat sebentar pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti bersama untuk program acara Halo RRI. Dan seperti biasa di program acara Halo RRI hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan buka line telepon di 0812-5503-8009. Dan peringkat untuk informasi kita kali ini di Tahuna pagi ini, dan juga kita akan selingi dengan menghadirkan laporan atau informasi terkini bersama reporter kami di lapangan. Fenomena El Nino meningkatkan ancaman kekeringan ekstrim secara meluas di beberapa wilayah di tanah air. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menguraikan wilayah Indonesia yang mengalami hari tanpa hujan berkepanjangan selama puncak kemarau. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang antara 30 hingga 60 hari itu mayoritas ada di Nusa Tenggara. Arda Sena menekankan kondisi tersebut dipengaruhi puncak kemarau serta fenomena El Nino yang menekan peluang pembentukan hujan di daerah. Setelah itu, menurut Arda Sena, berkembangnya fenomena iot positif di Samudra Hindia juga berkontribusi mengurangi curah hujan di Indonesia. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Ya, pendengar dimanapun anda berada, dibikin untuk kebersamaan kita di tahunan pagi untuk menghadirkan di pagi hari ini dengan informasi-informasi yang di rri.co.id, dan kita akan lanjut di program acara kita selanjutnya di Halo RRI edisi Rabu tanggal 19 Agustus 2026.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Pro 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 tahunnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita bersama dalam program acara Halo RRI edisi hari ini Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Dan pendengar, untuk program acara Halo RRI ini kami akan temani hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saya ditemani rekan saya juga sebagai kiper Sri Ropia dan juga petugas operator kami Adi Setiawan. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Halo RRI hingga pukul 8, gunakan waktu dan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Silakan Anda yang ingin bergabung, kami buka line telepon, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda melalui live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Karena acara ini kami siarkan langsung di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan peringat untuk Andi yang bergabung memberikan saran dan masukan juga, atau mungkin ada apresiasi di mana ada beberapa pertanyaan atau keluhan Anda sudah mungkin sudah dijawab oleh narasumber yang bersangkutan. Dan juga pendengar, untuk Andi yang bergabung di pagi hari ini, kami berikan kesempatan ya, karena acara ini hadir hanya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan sapa rekan saya Sri. Selamat pagi, Wawu Sri. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Dan silakan, kami masih menunggu dan kami akan informasikan juga ke ruang lingkar Anda, dan kami akan masih menunggu juga informasi bersama dengan reporter kami di lapangan. Iya, Wow Sri, selamat pagi. Iya, masih ada kesalahan teknis sedikit ini, suara Wow Sri ini masih belum keluar. Iya, Wow Sri. Masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung di pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna di FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Dan kita masih menunggu ya untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya masih akan ditemani rekan Tri dan... kita masih menunggu ya untuk Anda yang bergabung di line telepon 0812-5503-8009. Dan kita masih menanti juga pendengar dimanapun Anda berada untuk mendengarkan informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang bergabung, yang memberikan saran dan juga masukan ya, atau mungkin juga ada apresiasi yang akan disampaikan, di mana ada masukan dan tanggapan yang sudah ditanggapi langsung oleh yang bersangkutan ya atau narasumber kami. Silakan untuk Anda bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan selamat pagi juga pendengar untuk Anda semua yang saat ini masih setia memonitor siaran kami di Pro 1, yang lagi beraktivitas atau lagi bersiap-siap ya untuk pergi ke tempat tugas dan kerja Anda masing-masing. Kami ucapkan juga selamat pagi ya. Tetap semangat, mudah-mudahan hari ini segala urusan Anda bisa berjalan dengan lancar ya di pagi hari ini. Dan juga Anda yang lagi beraktivitas di tempat tugas, kalau tadi ada masih sepi ya di pelabuhan karena tidak ada aktivitas bongkar muat karena kapal saat ini masih bersandar di pelabuhan Peta. Nah, seperti apa juga kita akan menunggu informasi terbaru, apakah mulai besok atau lusa aktivitas di pelabuhan Nusantara Tahuna akan kembali normal atau seperti apa. Nanti kita akan menunggu juga ya informasinya. Atau mungkin juga pendengar untuk Anda yang saat ini lagi beraktivitas di pasar ya, khususnya di pasar mungkin di Terminal Tona atau di Pasar Tau atau mungkin ada di Pasar Mangan itu, dan juga yang ada di Pasar Tamako ataupun Pasar Peta dan juga Pasar Naha. Ya, pendengar, mana ini Wow Sri, kita masih menunggu ya.
1: Ya, Wow Ica, so ada ini Wow Sri suara?
0: Ah, sudah, baru aja.
1: Oke, okay, akhirnya ya. Jadi okay, ada kesalahan teknis
0: iya,
1: tadi.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini Wow Sri sambil menghubungi reporter yang ada di lapangan, ini Wow Ica yang melaporkan untuk kita hari ini. Masih ada tiga lagi, ada Anton Lahaube, ada Jumil Johannes, dan ada Dipo Dwi Perkasa. Dan Wow Ica kemarin kalau torang lihat bersama itu ada rame sekali terompet anak-anak SMP.
0: Iya, betul.
1: Iya, anak-anak SD yang ikut gerak jalan.
0: Gerak jalan. Aduh,
1: rame dan luar biasa kemarin. Itu gerak jalan dilepas oleh terompet adik Jumil, Kang.
0: Iya, betul. Ada Lia itu memang. Duh,
1: memang mewakili RRI. Iya, dan tentunya terang tinggal menunggu dorang pe berita Wow Ica, Kang, seperti iya, apa di pe hasil. Ya tentu buat adik-adik yang mungkin belum juara ya, tapi dorang so semangat di tengah Wow Sri kemarin khawatir, aduh ini El Nino Ica,
0: iya,
1: kasih yang terompet anak-anak iya, tuh posisi anak-anak terus dipanas. Tapi syukur sampai selesai katu Wow Sri ada monitor juga kemarin aman-aman. Dan
0: memang dapat lihat semangat sekali dorang.
1: Iyo, apalagi yang SD Wow Ica dorang pe, luar biasa. Biar di barisan yang paling belakang
0: iya,
1: masih
0: betul,
1: tetap semangat sekali dorang.
0: Biar ada yang soalnya tidak teremar dapat lihat
1: iya,
0: memang luar biasa dorang.
1: Iya, tahu lah kalau anak-anak SD bagaimana.
0: Betul.
1: Ada dorang pe kening
0: iya,
1: setahu aku tambah mar DP bag langkah tegap tetap masih iya, jadi lucu sekali kemarin
0: iya, lucu,
1: banyak dorompe
0: luar biasa,
1: anak-anak dorompe semangat luar biasa
0: semangat.
1: Wow Ica, iya betul
0: iya,
1: sekali.
0: Baik, kita masih terus menunggu ya Wow Sri ya, mau dengar informasi dari masyarakat juga, mungkin ada hal-hal yang ingin sampaikan. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0812-5503-809. Gunakan waktu dan kesempatan ini untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan.
1: Yeah. Dan seperti biasa boleh di WA Wow Ica
0: iya,
1: ya,
0: betul,
1: karena sekarang jaringan sudah normal, jadi kita sudah tidak lagi menerima yang cuman chat, ya cuman narasi cuman diketik begitu. Kalau yang kemarin karena kendala jaringan, jadi kita ada pengecualian, ada dua kali kalau tidak salah Sri terima itu. Tetapi untuk sekarang karena jaringan sudah jadi, kembali seperti biasa kembali ke realnya menggunakan voice note untuk khusus untuk WA ini, Mbak Wicca.
0: Okay,
1: ya, jadi di Facebook, di streaming tetap seperti biasa menggunakan akun asli.
0: Betul.
1: Gitu. Dan mungkin di Halo RRI yang sebelumnya, karena lumayan ada jeda ini, Mbak Wicca ya. Ada yang mungkin belum terjawab, misalnya Sri lupa atau seperti apa, boleh diingatkan lagi.
0: Betul.
1: Di Halo RRI, karena memang di hari Senin itu kita full upacara ya, dari pagi ada kegiatan-kegiatan juga, sehingga tidak dilaksanakan untuk Halo RRI.
0: Yeah.
1: Dan mungkin di sebelum-sebelumnya Wo Ica ada yang masih Wo Sri ketinggalan, Wo Sri utang penjelasan, boleh diingatkan di WA Pro 1 misalnya, seperti Pak Hulik selalu WA Wo Sri yang ini sudah begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh diingatkan. Dan juga bagi pendengar yang mungkin keluhannya, kemudian apa yang menjadi pertanyaannya sudah terjawab atau keluhannya sudah dijawab oleh pihak berkompeten, boleh juga bergabung kembali memberikan apresiasi di acara Halo RRI. Jadi tidak hanya memberikan keluhan di sini, Wak Uca. Tidak hanya mencari solusi di Halo RRI, tetapi juga bisa memberikan apresiasi untuk para narasumber yang mungkin sudah menjawab apa yang menjadi keluhan Anda, begitu.
0: Baik, iya pendengar, silakan di kesempatan kali ini saya masih berikan juga kesempatan untuk Anda bergabung ya. Saya Dian Wawusri masih menunggu di line telepon 0812-5503809 atau mungkin ada yang ingin bergabung lewat WhatsApp, apa yang sudah disampaikan tadi oleh Wawusri bisa voice note ya. Sudah tidak bisa lagi ketik-ketik narasi karena jaringan kami sudah normal kembali. Jadi untuk Anda yang bergabung bisa di line telepon 0812-5503809 dan juga Anda bisa bergabung lewat WhatsApp kami di bisa voice note ya, dan juga lewat Facebook

0: terkait dengan aktivitas masyarakat pagi hari ini, terutama untuk pelaku-pelaku usaha, memang dengan aktivitasnya mereka sudah melakukan kegiatan usaha sejak beberapa jam yang lalu, terutama yang menjual bermacam-macam kebutuhan, terutama untuk rempah-rempah dan sayur-sayuran yang membuka lapak di bawah jalan yang terpantau pagi hari ini. Begitu juga yang masyarakat yang melakukan aktivitas di pasar kilat Kolongan Akeng Bawi yang dilakukan sejak subuh. Dan pendengar, untuk mengupdate terkait dengan perubahan harga, terutama untuk harga rempah-rempah, sejauh ini memang untuk harga paling tinggi Rp80.000 atau bervariasi dari harga Rp70.000. Sementara untuk harga tomat, rata-rata harga paling tinggi Rp10.000 per kilogram, dan harga bawang merah harga paling tinggi Rp60.000 per kilogram. Dan sejumlah kebutuhan lainnya juga termasuk sayur-sayuran yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp5.000 ataupun Rp7.500 per ikat untuk beberapa jenis sayur-sayuran yang dijual di wilayah Tahunan Barat. Dan untuk begitu juga untuk kebutuhan bahan pokok di wilayah Tahunan Barat juga tersedia ataupun telah dibuka juga untuk kelas minimarket yang bisa melayani masyarakat untuk berbagai macam kebutuhan, terutama untuk bahan pokok, beras, gula pasir, dan minyak goreng yang tersedia. Dan pagi hari ini untuk aktivitas kebersihan, masyarakat juga setiap pagi melakukan rutinitas membersihkan halaman rumah yang ini merupakan rutinitas juga masyarakat di wilayah Tahunan Barat. Selain para petugas kebersihan yang melakukan tanggung jawabnya untuk memastikan kebersihan wilayah dengan mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk di setiap kelurahan, misalnya di Kelurahan Angges ada sekitar kendaraan roda tiga yang melakukan tugas untuk mengangkut sampah dari rumah-rumah penduduk. Dan begitu juga untuk beberapa kelurahan yang ada di wilayah Tahunan Barat. Dan dengar untuk volume kendaraan 71 Kota Tahunan pagi hari ini sudah ramai dengan beragai kendaraan yang melintas, kendaraan umum dan juga kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 dari arah Kecamatan Kendah dan sekitarnya yang digunakan masyarakat untuk berbagai kepentingan seperti anak sekolah, kerja kantoran maupun masyarakat yang menjual hasil pertanian mereka ke pembelian hasil bumi maupun ke pasar persimpangan Towo. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio bersama Tri dan Atika.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baik, tadi kita sudah dengarkan ya laporan dari Tahunan Barat. Ternyata ini harga-harga rempah-rempah ini yang ada di Tahunan Barat ini bervariasi juga ya. Ada perbedaan dengan di pasar Toei. Baik, kita masih menunggu juga informasi ya. Kalau kemarin ada informasi apa yang ingin sampaikan, masih tidak bisa bergabung karena hari Senin kemarin kita melaksanakan upacara, dan mungkin ada yang ingin sampaikan, silakan di hari ini kami buka di program acara Halo RRI. Dan untuk line telepon Anda yang ingin bergabung di 0812 5503 8009. Ya, bagaimana ini Wawu Sri, mungkin ada juga informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2: Iya, jadi Ica ini di sini Turun Dua mereview ya. Iya. Mungkin ada apa masukan-masukan atau mungkin ada masyarakat yang masih belum bergabung atau mungkin ada Halo RRI yang sebelumnya yang sudah terjawab ya. Artinya Wawu Sri di sini bukan sebagai narasumber apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Jadi Wawi Ica, kalau kemarin torang

0: bersama bahwa pelabuhan itu dipindah lagi.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Dipindah ke peta. Nah, bagaimana masukan masyarakat tentunya ini? Wau Sri kemarin sempat baca di media sosial salah satu masyarakat kita yang mengeluh soal tol laut ini yang menghambat. Artinya ini keluhan dia ya Wau Ica ya, di media sosial. Kemudian banyak sekali pro dan kontra begitu. Artinya dia bilang aktivitas bongkar muat ini dipindahkan ke sana, tetapi khusus tol laut ini harusnya ada dampak harga begitu. Sama dengan yang waktu disampaikan oleh salah satu orang penelpon Wau Ica yang langsung ditanggapi oleh kepala dinas waktu itu soal harga. Kenapa ada tol laut tetapi tidak ada perubahan harga. Nah, seperti itu Wau Ica yang Wau Sri lihat di media sosial. Dan sekali lagi Wau Sri bilang kalau di media sosial, di Facebook, itu akhirnya muncul pro kontra, ada komentar, ada hate comment begitu. Nah, ketika yang hal-hal seperti itu di suarakan di media sosial, tidak mendapat solusi, Wau Ica.
1: Iya, baik. Kalau boleh langsung saja ya di Halo RRI.
0: Betul sekali, orang membuka ruang di Halo RRI di 0812-5503-8009 ya. Silakan daripada Bapak Ibu bacoret di Facebook ya, Wau Ica.
1: Iya, betul. Mending langsung saja.
0: Langsung ya, di acara Halo RRI.
1: Langsung dapat dengar, jadi narasumber langsung sekali. Bisa menanggapi.
0: Banyak sekali, Wau Sri ada baca, dorang pe status ulang balik ke sana lah, apa DP dampak untuk masyarakat lah, padahal sebenarnya bagus ya Wau Ica, cuman ayo bergabung di Halo RRI. Dan memang itu sudah sempat terang hubungi juga Wau Ica ya ke kepala dinas waktu itu. Itu jadi contoh, orang apa-apa selalu masalah air, masalah listrik ya toh, pasti Wau Ica juga monitor. Pasti selalu mengeluh kalau nyala di WA, di status Facebook. Sementara di situ orang nyala bisa menemukan jawaban dan juga solusinya. Gitu. Pihak jadi, berkompeten belum tentu juga ada monitor orang bebas status biar so sampai di dunia mana. Yo toh Wau Ica.
1: Jadi lebih baik pendengar di luar sana yang sering mengeluh atau mungkin ada keluhan-keluhan yang sering status di Facebook, langsung saja buka HP Anda dan bisa bergabung. Dan silakan ingin sampaikan keluhan atau mungkin ada hal-hal yang disampaikan, langsung saja di program acara Halo RRI bersama kami di Pro 1 RRI Tahunan. Dan saya Wau Ica dan juga Wau Sri masih menunggu yang ingin bergabung di line telepon 0812-5503-809. Dan kita masih juga menunggu informasi dari reporter kami di lapangan seperti apa untuk aktivitas-aktivitas di tempat-tempat publik di mana masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah melakukan aktivitas. Mungkin ada dari sejak subuh sudah melakukan aktivitas. Tadi kita juga sudah mendengarkan informasi-informasi dari reporter kami di lapangan. Masih ada dua reporter lagi ya, Wau Sri.
0: Masih ada Jumel dan juga Dipo. Kalau tadi Anton di Tahuna Barat, memang di sana ada pasar kilat di Penang.
1: Betul.
0: Pasar kilat
1: si
0: Kolongan.
1: Dari subuh-subuh.
0: Iya, dari jam 5 subuh. Jadi kadang Wau Sri tak hitung sih Wau Ica, mungkin dalam satu tahun itu paling cuma dua kali begitu berkunjung ke sana. Pernah tahun lalu noh jam 5 subuh Wau Sri ke sana dan memang betul secepat itu. kalau seterang sudah Wau Ica selesai.
1: Berarti dorang semua beralih ke Pasar Towa atau bagaimana?
0: Iya, betul. Oh, jadi pernah satu kali Wau Sri berpikir dekat kok tuh ke arah Kolongan sambil cari apa udara segar begitu pagi-pagi Wau Ica. Sampai di sana sebenarnya enggak ada. Iya, jadi
1: nama pasar kilat berarti
0: betul memang nimbole telat. Jadi kalau pernah Wau Sri itu jam setengah enam, jam lima subuh sampai setengah enam itu masih ada. Jadi sampai cookies masih ada begitu Wau Ica. Baru ya orang tahulah dengan orang warga-warga di Kolongan ya. Semoga mereka memonitor orang cookies enak-enak dan besar-besar Wau Ica. Jadi Wau Sri itu kadang ke arah bawah kalau pagi-pagi ya, mungkin hari Sabtu begitu toh. Tapi pernah satu kali terlambat.
1: Nyala parigi.
0: Iya, jadi memang sekilat itu Wau Ica.
1: Oke, silakan yang mau bergabung di line telepon. Memang saat ini juga di, kalau tidak salah Wau Sri, di Kolongan lagi panen tomat ya. Saya lihat di postingan-postingan.
0: Oh, lagi panen.
1: Iya, ada, saya lihat itu ada postingan-postingan kemarin ya, kalau tidak salah ada panen tomat itu harganya 5.000. Aduh, harga tomat ini sudah menurun drastis. Iya. Mar tadi ada dengar dari Pak Kak Anton ini 10.000 kalau tidak sana tadi, harga tomat. Jadi mudah-mudahan ya harga barito ini sudah mulai normal ya. Jadi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah bisa memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Silakan pendengar, kami masih menunggu lagi, masih ada 34 menit ke depan kebersamaan kita di program acara Halo RRI, dan kami akan temani hingga menjelang tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah sebelum kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian warta berita.
0: Iya, Ica, jadi sudah torang so merasakan ini dampak El Nino, Kang.
1: Iya,
0: panas sekali. Kemudian bagaimana dengan torang pe masyarakat? Apakah sudah mulai merasakan misalnya debit air berkurang, menurun atau seperti apa ya? Oh, Sri, kebetulan kemarin baru bayar air.
1: Bagaimana?
0: Iya, baru bayar air dan di angka yang lumayan lah.
1: Lumayan.
0: Iya, jadi apakah ini dirasakan juga masyarakat di luar sana mungkin dengan dampak El Nino ya, bukan soal DP bayaran air ini, Bu Ica.
1: Iya.
0: Maksudnya jadi sekarang kan semulai panas,
1: panas. Ya, toh.
0: Jadi orang sendiri
1: atau seperti
0: iya,
1: apa?
0: Semulai berasa, Bu Ica. Kadang suka langsung sesedikit haus, ya begitu toh.
1: Jadi itu jadi, pertandanya kalau di cuaca panas harus perbanyak minum air putih.
0: Jadi tolong hindari dehidrasi begitu. Jadi ada dampak-dampak selain kebakaran, tentunya ada dampak juga untuk terompi kesehatan, Bu Ica ya. Jadi masyarakat mungkin boleh berbagi informasi. Biasanya kok nanti so dekat-dekat ini, Bu Ica, banyak bergabung. Yang jaga bergabung, sehingga jaga tak gantung begitu.
1: Apalagi kalau mau hubungi narasumber ini, so tinggal mati ini mau.
0: Betul.
1: Menghubungi. Jadi kalau masyarakat atau pendengar yang saat ini masih memonitor acara kami di Halo RRI, silakan bisa bergabung. Masih ada kesempatan ini, masih banyak sekali waktu. Gunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik ya, untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan sarannya atau masukan, atau mungkin ada apresiasi atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, mencari jalan keluar atau solusinya. Silakan di line telepon kami di 0812-5503-8009.
0: Iya, jadi mungkin ada juga yang hanya sekedar memberikan informasi, misalnya Ica, ada juga berita kehilangan misalnya, silakan di acara Halo RRI boleh dibacakan langsung berita kehilangan, boleh juga datang langsung ya Ica ya, isi formulir. Tetapi di acara Halo RRI torang buka seluas-luasnya ruang untuk masyarakat, jadi silakan tidak hanya keluhan, apresiasi juga bisa, kemudian informasi kehilangan juga bisa di acara Halo RRI. Jadi kalaupun misalnya malu pakai bahasa buku begitu, boleh pakai bahasa pasar. Nah, sekedar informasi misalnya, oh, kalau torang di wilayah Manganitu sekarang lagi ada kegiatan ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, torang ada bikin lomba ini dan terbuka untuk masyarakat misalnya, ya toh boleh diajak juga masyarakat kita di Sangihe. Mari torang sama-sama datang ke Manganitu misalnya, atau ke Tamako atau kemana, boleh silakan. Nah, Wau Ica, Wau Sri juga sempat monitor ada anak-anak muda, tapi kayaknya gabungan karena di situ ada guru, ada anggota dewan juga yang melakukan penggalangan dana ini untuk pasca bencana yang ada di Tamako dan Manalu. Sempat tak lewat waktu ada scroll, Wau Ica.
1: Iya,
0: cuman Wau Sri juga cari ulang, aduh. Yang mana ini? Mungkin sekarang lagi memonitor ya.
1: Iya.
0: Boleh bergabung atau open donasi, apakah cuma memang komunitasnya atau memang dari gerejanya kah sendiri atau seperti apa, Wau Ica, Wau Sri, cuma sempat lewat begitu ya. Aksi-aksi seperti ini mungkin boleh misalnya artinya bukan mau bapangge basumbang kong harus torang mau suara begitu. Oh, mari torang ndak. Karena sekarang kan sudah bermain media sosial semua ya, Oica.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Mungkin boleh juga ada ajakan lewat Halo RRI misalnya. Mari sama-sama torang komunitas ini misalnya sementara open donasi. Kalau memang berkenan boleh misalnya langsung hubungi siapa begitu. Jadi apa saja informasi silakan diberikan di Halo RRI. Pertanyaan, kemudian masukan, atau ada keluhan, atau bahkan informasi-informasi baru yang bahkan mungkin torang dua, Wau Ica belum update ini, Kang. Misalnya terkait dengan pelayanan publik,
1: iya,
0: gitu. Iya, kalau tahun kemarin, oh dia urus ini, harus bikin ini. Tapi tahun ini berubah lagi misalnya. Silakan di Halo RRI. Biasanya pelayanan publik itu banyak di perubahan-perubahan, Wau Ica.
1: Iya, betul.
0: Atau mungkin kemarin dibuka apa bayar pajak itu, Wau Ica?
1: Iya.
0: pemutihan ya atau apa.
1: Iya.
0: Ah, ketika dibuka itu misalnya, oh, torang sudah dengar di dialog RRI ternyata begini begini begini, dan ketika torang datang di kantor faktanya di lapangan seperti ini ternyata. Hmm. Jadi berbagi pengalaman ke teman-teman yang mungkin mau sama-sama lagi misalnya. Jadi ngoni yang misalnya dari tahun sekian ke tahun sekian ini harus disiapkan, atau dari tahun kesekian ke tahun sekian enggak usah berharapnya enggak bisa begitu. Ya tuh, jadi apa saja informasi diberikan di Halo RRI silahkan gitu Wicha.
1: Oke. Okay.
0: Ini sambil Wau Sri mau coba telepon dulu. Ini ada yang coba WA ini Wau Wicha. Wau Sri mau telepon dulu.
1: Oke. Okay. Ya, pendengar Sami masih menunggu lagi di line telepon 0812 ya 5503809, dan untuk Anda yang bergabung silakan masih bisa buka kesempatan Anda yang bergabung, dan Anda juga bisa lewat WhatsApp kami ya. Nah, kalau di WhatsApp tadi Wau Sri sampaikan yang mana kalau di WhatsApp itu hanya bisa voice note. Jadi untuk Anda yang bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812 5503809. Baik, yang mau bergabung silakan di line telepon 0812 5503809. Kita masih akan menunggu juga informasi atau laporan terkini bersama dengan reporter kami di lapangan. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mendengarkan juga informasi atau laporan terkini bersama reporter kami di lapangan. Baik.
0: Iya, Wicha, ini sudah ada Jumel Johannes yang akan melaporkan untuk kita aktivitas di pasar percontohan Tahuna.
1: Oke, baik, kita langsung saja dengarkan informasi dari pasar Tahuna. Kita ikuti laporan Jumel Johannes. Jumel.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan Sri di studio. Juga pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pasar Towe Tahuna, memantau proses transaksi perdagangan di lokasi sentra perdagangan terbesar di kota Tahuna ini, di mana para pedagang sejak pagi hari sudah mendatangi lokasi pusat perdagangan untuk menata lokasi tempat mereka berjualan maupun barang yang akan mereka perjualbelikan di saat ini. Dan saat ini transaksi pun tengah berlangsung, di mana masyarakat yang hendak membeli kebutuhan yang akan mereka gunakan di hari ini telah mendatangi pasar perbelanjaan Pasar Toe Tahuna. Nah, terlihat tepat di depan saya, para penjual ikan Pasar Toe tengah menunggu para nelayan yang akan datang dari melaut untuk membeli ikan dan dijual kembali di pasar. Nah, adapun bagi Anda yang hendak berbelanja, berikut kami sampaikan beberapa bahan pokok. Seperti di hari ini, harga cabai mengalami kenaikan dari Rp80.000 kini naik Rp100.000 per kilogram. Harga tomat dari Rp10.000 mengalami penurunan Rp6.000 per kilogram. Dan untuk harga bawang merah masih terbilang normal, seperti harga kemarin Rp50.000 per kilogram. Bawang putih pun masih terbilang normal Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk kentang Rp22.000 per kilogram, wortel Rp15.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram, sedangkan sayur kol pun 15

0: minyak goreng curah satu botol kecil Rp14.000 dan untuk botol besar Rp34.000. Sedangkan tepung kompas Rp14.000 per kilogram. Nah, pendengar, terlihat pagi ini sudah banyak masyarakat yang berdatangan untuk berbelanja di pasar Toyo tahun ini. Hal itu terbukti dengan banyaknya kendaraan, baik itu roda 2 dan roda 4 yang terparkir di ruas jalan, tepatnya di belakang pasar Toyo tahun ini. Cuaca pagi ini cukup cerah dan aktivitas warga pun terpantau lancar. Demikian Aziza dan Sri di studio.
1: Ya, itu tadi ternyata harga reca ini ya, sudah naik ya. Apa ini pengaruh karena kapalnya sandar di Pelabuhan Peta ini, Wasir, atau seperti
2: iya,
1: apa ini?
2: Iya, karena agak
1: masa
2: jauh
1: kemarin,
2: ya.
1: Iya, dari jadi, harga 80 sudah naik 100.000.
2: Betul, biaya juga kan mau ke sini,
1: Wasir. Betul, mungkin biaya atau ya.
2: Ini dari, informasi sampai tanggal 21 ya, Wicca. Pelabuhan di masih di berlabuh sementara di Peta.
1: Pelabuhan Peta.
2: Ya semoga seperti yang kemarin-kemarin, Wicca. Jadi nyendak sampai tanggal 21.
1: Iya, betul.
2: Setelah selesai aktivitas bongkar muat, mungkin boleh kembali lagi nyendak sama yang kemarin kan awalnya dibilang tanggal berapa ya? 13 apa 15 gitu. Iya. Tapi satu hari sebelum itu apa dua hari sebelum itu sudah kembali aktivitas di pelabuhan Nusantara Tahuna.
1: Ya. Mudah-mudahan siapa tahu ini informasi kalau tadi ada informasi dari rekan kami di pelabuhan katanya mudah-mudahan kalau tidak halangan besok sudah mulai aktivitas kembali di pelabuhan.
2: Iya, dan semoga kita masih, Ica.
1: Semoga.
2: Karena ternyata berdampak juga untuk harga
1: betul,
2: karena
1: makanya,
2: lumayan jauh tuh Ica dari pelabuhan Peta.
1: Sampai
2: kesini.
1: Di pasar Towo, betul. Ternyata harga ini agak naik nih dari 80 sudah naik menjadi 100.000 rupiah.
2: Tapi apakah memang karena jarak itu atau memang ada kenaikan juga ketika terompe pedagang ini mau ambil di Manado misalnya.
1: Ya, baik, kami masih menunggu mendengar ya informasi dari masyarakat yang ingin bergabung, silakan di layan telepon 0812-5503809 atau mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan atau mungkin karena berdampaknya kapal bersandar di Pelabuhan Peta seperti harga rempah-rempah tadi agak naik ya, kalau Risha kemarin-kemarin harga 80.000 dan hari ini naik menjadi 100.000.
2: Iya. Tapi kalau ikan posisi aman, Wo Ica?
1: Iya, masih aman. Udah mulai aman.
2: Pokoknya Wo Sri, selama Lia Wo Ica story masih ada postingan tentang ikan. Oke, berarti masih dalam posisi aman itu. Aman itu kalau masih ada story ada ikan 20.000, 50.000. Oke, berarti masih ada bacek ombak, aman itu berarti. Ya tuh Ica masih posisi
1: masih
2: aman
1: itu,
2: untuk ikan.
1: Ikan-ikan ya. Masih boleh ditangkap di pinggir-pinggir itu, Wo Sri. Jadi masih ikan enak-enak itu.
2: Jadi dorong Wo Sri bata tangga itu kalau di Manente Wo Ica jaga lia no. Kalau misalnya ada ibu-ibu jaga bajalang di motor atau jaga bajalang kaki bawa ember, bajual. Jadi kayak terompet tanda begitu. Entah yang lain sama ndak. Jadi kayak terompet tanda, oh kalau ada orang bajalang begini berarti lumayan murah ikan di pasar. Apakah memang begitu, Wo Ica? Jadi kayak itu semacam terompet tanda karena orang kan di atas di lorong paling
1: betul,
2: atas, iyo. Jadi kadang mau tunggu mas-mas, ya kalau yang nyendak mager berarti ke pasar begitu, Wo Ica. Nah, tapi kadang orang lihat, no, kalau ada ibu-ibu bajalang begitu dengan penutup ember, kadang juga ada DP teman yang bawa ember, oh berarti lumayan murah ini. Orang sunya perlu babeli pa mas-mas yang dia berjalang di motor itu, begitu Ica.
1: Iya, betul. Karena dorang ambil mungkin agak murah ya harga ikan di pasar itu. Makanya dorang ambil agak lebih, dorang jual berjalang. Ya. Silakan pendengar, masih ada kurang lebih 20 menit ke depan. Saya Dewa Mawasri masih menunggu ya, Mau Ica Dewa Mawasri masih menunggu.
2: Menit ke-40 ini Mau Ica.
1: Iya betul, sudah di menit masih, ke-40 masih ada 20 menit lagi.
2: 20 menit lagi,
1: betul. Gunakan ini waktu dan kesempatan yang mau bergabung.
2: Ini apakah pengaruh masih sisa-sisa jaringan kah ini Mau Ica?
1: Padahal jaringan ini sudah mulai bagus ini.
2: Iya, padahal sudah bagus jaringan, tapi hari ini rupa sepi ini terang P8009 ini Ica.
1: Silakan atau mungkin malu ini mau bergabung atau bisa voice note ya, kalau bisa voice note
2: betul
1: di
2: sekali,
1: WhatsApp
2: note.
1: Kami. Silakan.
2: Ya, itu pun voice note jangan panjang-panjang ya.
1: Iya.
2: Ada yang kadang sampai 3 menit begitu.

0: itu kalau boleh durasi 3 menit itu untuk narasumber.
1: Dipersingkat aja ya.
0: Iya, kalau orang boleh cepat-cepat lah 1 menit, 2 menit lah, so paling lama itu dia kalau untuk voice note di acara Halo RRI. Gitu. Tapi kalau bawa cerita Palang, ada no itu 5 menit wow Ica. Tapi kalau sama dengan orang pespit begini ya, 1 menit sudah tersampaikan itu.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Iya. Silakan pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu di line telepon 0812-550389 atau mungkin ada bisa bergabung juga lewat WhatsApp dan juga di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Silakan gunakan kesempatan ini di menit-menit terakhir ini, masih ada waktu untuk Anda bergabung di line telepon 0812-550389. Dan kita juga masih akan berikan informasi seperti apa juga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sudah mulai beraktivitas. Kalau tadi harga rempah-rempah yang ada di Pasar Toe, atau mungkin ada masyarakat di pasar saat ini ya, mungkin di Pasar Tamako, Manganitu, atau Pasar Peta dan Pasar Nah, seperti apa mungkin perbedaan harga ini dari Pasar Toe ke pasar yang lain. Silakan Anda bisa bergabung memberikan informasi ini bersama kami di Pro 1 RRI Tahuna. Ya, kita akan dengarkan ini ya. Untuk informasi selanjutnya masih ada reporter kami ya yang akan memberikan informasi. Kalau tadi dari pelabuhan sudah kita dengarkan ya, ada ini aktivitas masyarakat ini sepi karena kapal saat ini bersandar di pelabuhan Peta. Baik, kita akan dengarkan Wawasri ini informasi bersama reporter kami ya.
0: Dipo Dwi Perkasa ya,
1: dari
0: di Terminal Tona.
1: Terminal Tona. Seperti apa untuk aktivitas pagi di sana? Kita ikuti laporannya, Dipo.
2: Baik, selamat pagi Aziza dan saya di studio dan juga pendengar RRI. Saat ini saya melaporkan langsung dari Terminal Tona, Kecamatan Tasna Timur. Memasuki pagi ini terlihat aktivitas masyarakat di kawasan terminal mulai ramai, kendaraan angkutan dan kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4 tampak melintas, sementara warga yang mulai berpergian bekerja maupun sekolah dan aktivitas lainnya juga tampak lancar. Sementara itu tidak jauh dari saya sejumlah pedagang kios juga mulai membuka dan menata dagangan mereka. Aktivitas jual beli ini juga turut mewarnai suasana pagi di kawasan terminal, mulai dari sarapan, makanan, minuman, hingga keperluan bahan sehari-hari. Tidak jauh dari saya berada, sejumlah titik petugas juga kebersihan juga telah melakukan aktivitas membersihkan terminal lingkungan, mengumpulkan sampah, dan memastikan area sekitar tetap bersih serta nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas. Arus lalu lintas di sekitar terminal terpantau relatif lancar. Masyarakat juga datang maupun yang berpergian juga terlihat menjalankan aktivitasnya dengan tertib. Untuk cuaca pagi ini terpantau cerah sehingga cukup mendukung aktivitas masyarakat di kawasan terminal Tona. Bagi masyarakat juga yang beraktivitas di sekitar kawasan terminal Tona diimbau untuk tetap menjaga kebersihan lingkungannya, tidak membuang sampah sembarangan pada tempatnya, serta memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di sekitar jalan dan area terminal Tona. Demikian report on the spot dari terminal Tona, Aziza.
1: Ya, rekan Dipo di Terminal Tona sudah memberikan informasi kepada kita semua di mana masyarakat yang ada di sana sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, oh Sri, kita masih menunggu ya, masih ada 15 menit lagi ke depan.
0: Lagi Ica,
1: ya,
0: betul
1: untuk
0: sekali.
1: Anda yang bergabung, silakan di line telepon 0812-550389. Dan untuk Anda yang bergabung, kami masih berikan kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan di line telepon di 0812-550389. Dan Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp kami. Kalau di WhatsApp Anda bisa voice note. Dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Pro 1 RRI Tahuna. Karena acara ini disiarkan langsung selain di FM 105,4 MHz dan juga Anda bisa bergabung di Facebook kami di Pro 1 RRI Tahuna. Silakan pendengar untuk Anda bergabung di 0812-5503-809. Ucah dan Mbak Sri masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung.
0: Iya, bagaimana dengan torang pe Bapak Ibu, torang pe pendengar dan mama-mama mungkin yang so di pasar ini, Mbak Ica, khususnya di pasar Manganitu, iya. Pasar Tamako, pasar Tabut, ya pasar Petah, di bina Mbak Ica ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mungkin boleh sekedar memberikan informasi update-nya seperti apa. Ya pasti mama-mama jam begini sudah di pasar. Iya, kalau iya mama-mama yang nyenda kerja pasti dorong sudah di pasar jam-jam begini. Atau mungkin sekaligus dengan torang pe mama-mama yang mungkin jadi penjual, misalnya di pasar,
1: iya,
0: yang bawa handphone sambil duduk buat tunggu-tunggu orang belanja. Boleh kasih informasi sedikit kemari di Halo RRI di 0812-5503-8009. Biar cuma voice note dengan mama ini di pasar ini misalnya, kalau di Peta atau kalau di Manganitu atau di Tamako berbeda dengan di pasar Towo begitu. Misalnya di Peta berapa, di Tamako berapa, kemudian di Manganitu misalnya berapa. Berharap sekali peran ini ada di torang pe fans Pro 1 Wow Ica.
1: Iya betul.
0: Semoga mungkin pasti kan banyak mama-mama kalau di torang pe fans Wow Ica toh. Pasti ya, sudah di pasar, ya, ya jam-jam pagi begitu sudah di pasar. Atau mungkin mama-mama yang hari ini agak kewalahan sama Dewa Sri, kasih bangun DP anak setelah Iko gerak jalan kemarin. Iya, yang akhirnya harus mau WA Pak Ibu mengeluh sakit-sakit badan begitu.
1: Iya.
0: Iya, mungkin mama-mama juga sama, atau mungkin ada memang anak sekolah yang diliburkan misalnya karena dapat juara, atau memang okay, yang Iko gerak jalan kemarin dibebaskannya anak sekolah atau seperti apa. Ya jadi Wau Sri so review sendiri Wau Sri. Anak ini hari ini susah sekali dikasih bangun. Iya, sementara Wau Sri juga semoga cepat karena harus dinas.
1: Iya,
0: betul. Dan dia, aduh mama izin dan Pak Ibu sakit-sakit badan. Apakah ada mama-mama yang sama dengan Wau Sri hari ini? Agak kewalahan kasih bangun anak sekolah karena kemarin ya itu bentuk torang pe jiwa nasionalis ya. Torang pe cinta tanah air. Tidak hanya torang DP mama-mama ini balomba di kantor Wau Ica.
1: Betul.
0: Tetapi DP anak-anak juga terlibat ikut lomba di sekolah begitu.
1: Oke.
0: Nah torang, torang juga RRI kan ada sementara kegiatan ya Wau Ica, RRI Fest, kemudian
1: ada bintang radio juga.
0: Bintang radio juga. Kemudian saat ini Dinas Pariwisata juga sementara karantina Ungke dan Momo di karantina di hotel ya. Mungkin silakan boleh masyarakat kita misalnya Ungke Momo tahun ini ada usul apa begitu, ada usul saran apa untuk terompe Ungke Momo tahun ini di tengah efisiensi anggaran ya. Silakan mungkin ada usul seperti apa. Nah kalau torang RRI sendiri torang ada acara, ada lomba voli juga Wau Ica ya.
1: Iya, antar seksi.
0: Voli ya, domi, remi ya. Mungkin sekedar berbagi info, oh kalau misalnya di RRI nyana dibuka untuk umum ya karena cuma antar seksi. Kalau patorang di sini misalnya ada dibuka untuk umum, silakan berbagi informasi di Halo RRI. Jadi oh kalau panguni di RRI cuma sebatas antar seksi, kalau patorang di wilayah Tamako misalnya Wau Ica mau pergi berarti kalau ada lomba voli misalnya ya toh terbuka untuk umum begitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, apalagi torang sekarang dalam persiapan Kejur Prof.
1: Iya, Kejur Prof U19.
0: Betul sekali. Nah, mungkin ada juga wilayah-wilayah kecamatan-kecamatan yang babeking lomba voli misalnya Wau Ica dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ya, siapa tahu di Tidore ada baking karena biasanya Wau Sri kalau juga lewat sore-sore itu banyak sekali di dekat PSDKP situ.
1: Kalau di Tidore itu nyala baking lomba Wau Sri cuma latihan anak-anak persiapan Kejur Prof ini ya.
0: Oh, jadi latihan latihan rutin ya Wau Ica ya. Oh, berarti termasuk dengan anak-anak yang sore-sore juga datang di RRI yang tapi kemarin sore harus
1: itu anak-anak Kejur Prof juga persiapan. Ya, sudah mulai banyak ini berdatangan, ada yang dari Minahasa, Tondano, Bitung, Manado yang sudah datang ya.
0: Oke, berarti orang akan mau rame ini di Sanihil ya. Hotel-hotel juga mungkin akan mau terisi begitu Ica ya. Ya, mungkin anak-anak ada dan official mungkin ada tempat-tempat yang disiapkan oleh panitia, tetapi juga tamu-tamu kan pasti akan ditampung di hotel begitu.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa ada kegiatan-kegiatan seperti ini ya Wau Ica, sehingga ada perputaran ekonomi di sini dan
1: betul.
0: Berarti yang kemarin iya, adik-adik pelatihan di RRI juga?
1: Iya.
0: Itu bagian dari kegiatan nanti,
1: ke Jurprof. Iya,
0: oke, okay. Tapi yang nyana termasuk yang pakai daster kemarin tuh, Ica.
1: Aduh, luar biasa kemarin.
0: Kalau yang pakai daster itu di luar ya. Oh, oke, okay. Jadi itulah orang RRI kegiatan memeriahkan HUT RI itu.
1: Dan juga
0: tiga laki-laki, tiga perempuan, iya, yang laki-laki
1: di catatan pakai daster. Luar biasa rame itu.
0: Ya, mungkin boleh jadi apa, ke contoh juga ke orang masyarakat. Oh, ikut sama yang ini Jo ketika orang mau berlomba, iya, misalnya begitu. Tapi kemarin bukan yang kejur Prof Kang.
1: Yang mana?
0: Yang pakai daster.
1: Oh, bukan.
0: Oke, okay, nyanda. Yang DP asli yang sebelum itu, yang dorong latihan di panas-panas, oke, okay, itu yang kejur Prof. Kalau yang jam 6 sore itu mungkin dorong pendengar dapat lihat itu bukan. jadi kalau ada pro liga itu pro satu.
1: Oke, okay. Silakan ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya kejur Prof ya, UMKM bisa berkembang juga.
0: Iya, betul.
1: Gunakan
0: sekali
1: waktu dan kesempatan, karena ini kejur Prof dari tanggal 20 sampai 29 Agustus.
0: Ya. Lama sekali tuh, Wicca. Iya, 9 jadi, hari ada perputaran di
1: para
0: sini.
1: Para UMKM ya, yang mau berjualan silakan ya. Mungkin ada kesempatan ini, ada bisa berjualan untuk meramaikan sekaligus kejuaraan provinsi.
0: Jadi Wau Sri abis pulang dinas mesti mau bajual ligor ini. Wau
1: Sri, so dia kata
0: oh dekat
1: dia
0: sekali Wau Ica. Iya. Jadi rame sekali. Kalau ada kegiatan-kegiatan begitu itu pasti macet. Ada pernah ingat lalu Ica lagi voli. Ada voli yang antar SMP kalau nggak salah itu.
1: SMP.
0: Nah,
1: SMP
0: bertepatan juga dengan ada kedukaan di wilayah situ, memang luar biasa padat sekali Maniente sekarang. Jadi sekarang Maniente suka kayak pusat kota ini, Wau Ica. Memang padat ketika ada kegiatan dan itu tuh bikin rame.
1: Apalagi ini ada dari luar daerah yang datang.
0: Betul sekali. Aduh,
1: memang luar biasa.
0: Jadi, tapi orang kan ada lorong babelok dari kantor lurah. Jadi ada beberapa jalan alternatif yang boleh dilewati. Cuman itu yang kemarin kayak kendalanya ada yang lubang-lubang,
1: iya,
0: yang kayak keluhan bapak yang dari Maniente itu. Jadi memang mungkin ada perhatian khusus ini sehingga ada pengalihan jalur pasti karena menghindari macet. Sementara di bagian masuk kanan dari kantor lurah itu ke bawah di jalan agak kurang bagus, Wau Ica.
1: Iya betul, saya pernah lewati juga itu.
0: Iya asli, kurang bagus Wau Ica. Bayangkan naik motor saja torang tagoyang-goyang, tatada-tada begitu, apalagi naik mobil angkot. Sementara torang akan mendatangkan tamu dari luar.
1: Betul.
0: Ya, jadi kalau ada pengalihan jalur misalnya kung dorang lewat ya memang masih bisa, cuman agak pasti mau macet lah, karena pelan-pelan di situ, Ica.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini so menit ke
1: 53,
0: Wau Ica.
1: Iya, baik.
0: Tidak terasa ini. Tidak ada yang bergabung. Apakah masih dampak dari jaringan ini?
1: Atau bagaimana ini?
0: Nanti kita lihat lagi di hari Jumat. Karena kalau Senin sedikit, biasanya Rabu dengan Jumat banyak, itu banyak.
1: Tapi kalau hari Rabu hari ini agak sepi ini ya. Mudah-mudahan hari Jumat bisa gabung lagi ya. Karena acara Halo RRI hadir setiap hari Senin. Ingat ya, kalau Halo RRI, Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau Selasa, Kamis itu kopi pagi.
0: Kalau sebenarnya kopi sama pagi,
1: ya sama.
0: Ya,
1: cuman tidak ada streamingnya di Hey
0: Ada kopi pagi. Dan betul, DP Gatekeeper yang berbeda. Jadi kalau di Selasa, Kamis
1: ada
0: itu
1: ada
0: Mila. Gitu. Jadi sama, tetap menghubungi narasumber juga.
1: Betul.
0: Dan tetap ada koordinasi juga dengan Wau Sri, ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya mau cari narasumber, tetap orang ada koordinasi. Wau Sri juga ada di sebelah. Bukan berartinya nak masuk ya, ada di sebelah. Jadi sama DP acara.
1: Betul.
0: Tetap masyarakat boleh bergabung sama. Cuman mungkin DP beda ndak live streaming. Itu saja Wau Ica gitu.
1: Ya, pendengar, ini nampaknya belum ada yang gabung ini Wau Sri di menit-menit terakhir.
0: Iya, dan kalaupun mau bergabung ini pasti cuma bisa terlayani diterima telepon, memberikan
1: tapi tidak bisa
0: masukannya, ndak bisa menghubungi narasumber ya. Ya mungkin hari Rabu ya nanti doran tampung-tampung setau ini Wau Ica.
1: Iya, mungkin nanti satu kali dong sampaikan.
0: Nanti satu kali di hari Rabu Jo, supaya
1: hari Jumat.
0: Iya. Supaya satu kali di hari Jumat supaya Wau Sri pe jari jemari ini ada bergerak begitu dong. Jadi kasih istirahat ketep Wau Sri Senin dan Rabu mungkin.
1: Oke, okay. Ya pendengar, ini ya nampaknya belum ada yang gabung Wau Sri di line telepon 0812-550389 dan juga di WhatsApp kami masih belum ada gabung juga.
0: Belum ada, betul sekali. Jadi Wau Sri sekali lagi mengingatkan Wau Ica, mungkin karena sota jeda atau orang lumayan ya, dari hari Jumat ke Senin, Senin ke Rabu itu lumayan DP jeda. Ya mungkin ada yang wow sri ketinggalan misalnya, lupa konfirmasi atau apa. Betul. Karena ada beberapa juga yang masuk kan nanti di dekat-dekat semua tutup. Kayak betul. Hari Senin lalu itu, Senin lalu kalau gak salah wow sri itu mau bertugas, jadi langsung cepat-cepat, tapi masih ada satu yang sempat ditelepon narasumber begitu. Nah, yang seperti-seperti itu kan mungkin boleh diingatkan ke Wow Sri, misalnya Wow Sri ini yang lupa. Enggak apa-apa, seperti Pak Hulik, masuk di nomor pribadi, masuk di media sosial pribadi.
1: Iya, betul. Saling Wow Sri
0: yang ini lupa, iya. Karena
1: mungkin
0: masih
1: Wow Sri kan banyak kerja juga ya, betul. Mungkin ada kesibukan lain, jadi agak lupa, jadi mohon diingatkan juga ya.
0: Betul, enggak apa-apa di WA Pro 1 misalnya, Wow Ica, yang ini Wow Sri masih belum telepon di penara sumber.
1: Bebas ini, bisa memberikan.
0: Bebas, silahkan.
1: Iya, betul. Diingatkan kembali kepada Wow Sri. Betul. Mungkin ada yang sempat lupa atau tak lewat, jadi saling mengingatkan saja. Ya, bagaimana Wow Sri, kita akan akhiri saja
0: iya,
1: ini.
0: Betul sekali, kurang lebih 4 menit.
1: 4 menit karena Ica, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap bersama kami di Pro 1 RR Tahuna. Saya Azabu Sain bertugas bersama rekan gatekeeper Sri Ropia dan petugas operator Adi Setiawan. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap bersama Pro 1 RRI Tahuna.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622